0: Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tes Negara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karyayuda, Karsa Yuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang tadi disampaikan oleh
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Utar.
5: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
8: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
9: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran pertumbuhan perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 7.30 kita akan bergabung bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh untuk mengikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: penyebaran narkoba, dan itu vape. Untuk pankreas menyebut ada 4 di Indonesia
1: menjadi salah satu pengguna dari 4 juta dan medis dilakukan oleh BRIN kepada kesehatan ya, diabetes, kemudian masalah ya, kemudian ya juga masalah pankreas. Diuji dilakukan oleh BRIN punya dampak terhadap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lok Semawe, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Sabang, dan juga Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, saat ini Anda sedang bersama kami, presenter Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Sebelum saya serahkan mic kepada kawan saya di RRI Sabang, terlebih dahulu kita akan mendengarkan update cuaca bersama perakiran BMKG. Ada Betsy yang sudah bersama kami di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Kak Betsy di pagi hari ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sesuai dengan cuaca di ini ya, di luar jendela kita saat ini sudah mulai terang benderang ya. Iya. Dan bagaimana untuk informasi terkait cuaca pada pagi hari ini sampai nanti malam Kak Betsy untuk wilayah Provinsi Aceh?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Rabu tanggal 30 September 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayolues, Simelu, Nagan Raya, kemudian Aceh Tengah, dan juga Benar Meriah. Untuk wilayah yang lainnya, hari ini berpeluang terjadi potensi hujan ringan saja. Selanjutnya, untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang hari ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 25 knot, berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Aceh Timur, serta Aceh Utara. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang, secara umum di perairan di wilayah Aceh diperkirakan berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Selatan Simelu, serta perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini, kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca dengan cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Jika hujan terus berlangsung dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat dihimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, dan waduk, serta menjauh dari wilayah yang rawan longsor. Masyarakat dihimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Baik, sekian dari kami. Kami kembalikan studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi cuaca di pagi hari ini. Kak Betsy, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja sudah bersama perakirawan dari BMKG yaitu Betsy pada pagi hari ini untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh. Dan tentunya juga kita harapkan Anda tetap terus waspada ya terkait dengan perubahan cuaca yang bisa terjadi pada sore hari nanti. Dan langsung saja saya berikan kesempatan, saya lemparkan mic-nya nih lanjutan kepada rekan saya di Sabang, ada Rizka. Silakan Rizka.
2: Baik, terima kasih Bung Amar ya untuk menghandle BMKG di pagi hari ini. Dan juga sepertinya di Banda Aceh cukup cerah ya pagi hari ini.
0: Tapi tidak secerah dompetku ya.
2: Itu kalau dompet-dompet akhir bulan memang agak ini ya, miris ya Bang ya. Oke, kalau di Singkil gimana ini?
3: Iya.
2: Oke. Mungkin kita ke Takegon dulu nih ya. Di Takegon juga cerah ini.
3: Sepertinya Kak Aryani lagi fokus, dia nggak mendengarkan ya. Alhamdulillah pagi ini cuaca di Takegon gimana ya, saya menggambarkannya ya, pagi ini mendung Kak di sini. Di Sabang gimana?
2: Iya, di Sabang untuk hari ini cukup cerah ini, kayaknya kayak Banda Aceh juga. Tapi kalau suara dari Takegon kayaknya agak sedikit ini ya.
3: Bagaimana? Terlalu besar suara saya atau orangnya yang terlalu besar nih?
0: Suara bang, suara, suara, suara bang.
3: Oh, aman tapi suaranya.
4: Akhir bulan memang seperti itu.
3: Ah, siap. Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan Sekarwil 17 aja di pagi hari ini. Singkat saja dari wilayah tengah di Bener Meriah ya, terkait dengan pembangunan jembatan Beli di Desa Blangpanu, Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Ini terus menunjukkan progres yang signifikan. Dan saat ini pengerjaan jembatan telah mencapai 97%. Jembatan Beli tersebut menghubungkan 14 desa di Kecamatan Siah Utama dan juga menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Dan Ramil 01 Bandar Kapten Infantri Arianto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengerjaan jembatan Beli Desa Blangpanu terus dikebut oleh para personil TNI. Ia juga menjelaskan berkat kerja keras dan upaya para personil TNI di lapangan, pengerjaan jembatan kini hanya menyisakan sekitar 3%. Setelah seluruh tahapan selesai, jembatan diharapkan dapat segera difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di 14 desa. Keberadaan jembatan Beli di Desa Blangpanu ini sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki dampak aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jembatan tersebut juga diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar wilayah serta juga meningkatkan akses masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di wilayahnya. Demikian singkat saja dari Pak Tengon, sepertinya juga Bang Fadil sudah tidak sabar itu. Terima kasih, kita kembalikan lagi ke Sabang.
2: Baik, terima kasih Bang Budi. Kita langsung ke Melabuh, ini ada Bang Fadil yang sudah tidak sabar ya menyampaikan informasi untuk pagi ini. Gimana nih Bang Fadil pagi ini?
5: Alhamdulillah pagi hari ini Kak Rizka sehat ya, walaupun menunggu berapa jam lagi nih ya kira-kira ya. Lebih ya dari 12 jam untuk menunggu pencerahan di
3: tanggal 1 ya. Bang Fadil tidur aja, tidur.
2: Tidur aja ya. Oke. Bang Fadil, bagaimana cuaca di Melabuh pagi ini?
5: Untuk cuaca kita masih malu-malu di kesempatan pagi hari ini, Kak. Memang dari semalam kita diguyur hujan ya. Apakah menunggu tanggal 1 kita nggak tahu nih.
2: Ya, tanggal 1 langsung cerah ya seperti
5: langsung
2: itu.
5: Langsung cerah seperti Bang Amar bilang tadi kan. Secerah dompet.
2: Oke, baik. Dompetku. Oke, Bang Fadil mungkin bisa disampaikan informasi pagi ini, silakan.
5: Satu informasi dari Melabuh kami hadirkan di program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Bapak Rida bahas percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapak Rida Kabupaten Aceh Barat menggelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah ataupun OPD dan unsur terkait di Aula Bapak Rida Kabupaten Aceh Barat pada Selasa 29 September 2026. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan tersebut, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Pemerida Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai penting agar berbagai program yang tersedia di tingkat nasional dan disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan rencana induk, pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana direncanakan berlangsung selama 3 tahun mulai 2026 hingga 2028 mendatang. Penanganan tersebut diarahkan pada sejumlah sasaran prioritas, terutama rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur fisik yang terdampak bencana, serta berbagai bentuk bantuan lain bagi masyarakat dan sektor yang membutuhkan. Melalui pertemuan tersebut, Bapeda Aceh Barat mendorong seluruh OPD dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi, menyusun program sesuai kewenangan tupoksi masing-masing, serta memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Demikian satu informasi Kariska dari Melabuh, kembali bersama Kariska di RRI Salam.
2: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasi dari Melabuh. Oke, sepertinya ada ini ya, suara bising ya, atau suara bocor ya.
5: Ada bocor dari di RRI Singkil.
2: Ya, di Singkil ya. Oke, halo Kak Riani.
6: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasi dari Melabuh.
2: Halo Kak Riani. Iya, mungkin belum tersambung atau seperti gimana ya? Kak Riani bisa dengar nggak?
7: Tidak, Kak Riani.
2: Iya, mungkin kita ke Lok Sumawe aja kalau gitu. Kak Nanda, ada Kak Nanda di Lok Sumawe, selamat pagi.
8: Iya, selamat pagi Kak Rizka, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Gimana Lok Sumawe pagi ini?
8: Ya, Lok Sumawe untuk pagi ini mendung ya. Ini gimana nih? Singkil dulu apa Lok Sumawe dulu nih?
2: Kita ke Lok Sumawe dulu ya, Kak Aryani.
7: Kak Rizka, apa kabar? Kalau nggak sweet, siapa duluan?
8: Baik, untuk cuaca di kota Lok Sumawe pagi hari ini mendung ini Kak Rizka ya, karena kemarin sempat diguyur hujan juga, tadi malam juga sempat diguyur hujan, dan pagi hari ini tampaknya masih mendung ya. Dan untuk beberapa wilayah seperti di Aceh Utara juga hujan deras di wilayah Timur Aceh Utara, daerah sini agak mendung dan hujan. Tapi mungkin wilayah barat ya, wilayah Banda Aceh dan Sabang mungkin lebih cerah. Nah, untuk informasi yang bisa Nanda sampaikan ini terkait dengan satu informasi yang mungkin teman-teman pendengar kalian mengikutinya di sosial media ya, yang
2: bisa di mute sebentar.
9: Tapi bingung aku, nggak nyamper pernah kan?
8: Jadi satu informasi yang mungkin teman-teman menyimak juga di sosial media ini terkait dengan meninggalnya salah seorang mahasiswa dari Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh, dan ini merupakan pemuda asal kota Lok Sumawe. Dan informasi selengkapnya ini, pemerintah Lok Sumawe menyiapkan pendampingan hukum untuk keluarga almarhum Rasya. Wali Kota Lok Sumawe, Sayuti Abu Bakar, siap memberikan pendampingan hukum kepada keluarga almarhum Muhammad Rasya Fadila yang merupakan Taruna D3 Studi Nautika Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh yang meninggal dunia ketika mengikuti kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus atau OSPEK. Almarhum selama ini tercatat sebagai warga Gampung Blangme, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Dan pemerintah Kota Lok Sumawe terus mengawal kasus ini dan memberikan pendampingan yang diperlukan kepada keluarga. Dan menurut Wali Kota Lok Sumawe, Sayuti Abu Bakar, pihaknya segera mengirimkan pengacara untuk mendampingi keluarga dalam mengikuti proses penanganan perkara tersebut. Dan mereka juga akan terus mengawal agar persoalan dapat ditangani secara serius dan keluarga mendapatkan kejelasan. Pemko Lok Sumawe sendiri terus mengikuti perkembangan dari perkara tersebut dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Dan meskipun diketahui bahwasannya proses penanganan perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, namun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, harus bila ada hal yang harus diproses secara hukum maka harus diproses secara terang benderang. Dan pihak Pemko Lok Sumawe memastikan keluarga mendapatkan pendampingan yang diperlukan selama proses pengungkapan tersebut berlangsung. Sebelumnya, pendengar, diberitakan Nur Laila, 47 tahun, ibu dari Muhammad Rasya Fadila yang berusia 18 tahun, ini mengaku melihat sejumlah lebam pada tubuh anaknya saat Rasha sedang menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Ia menyebut lebam tersebut terlihat di beberapa bagian tubuh, di antaranya di bagian leher, tangan, dan juga di bagian bawah perut. Dan menurut pernyataan dari orang tua almarhum Rasha, hal ini agak mencurigakan, dan bagian tengah hidung dari almarhum juga disebutkan memar dan patah. Muhammad Rasha Fadila juga merupakan mahasiswa Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh pada hari Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16:14. Dan ia disebut meninggal saat mengikuti tahapan ospek yang digelar dari lembaga pendidikan tersebut. Pihak keluarga menyebutkan hingga kini belum dapat memastikan penyebab korban meninggal. Namun pihak keluarga hingga saat ini masih menunggu hasil visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu dia satu informasi Kak Ariska dari Kota Loksemawe yang bisa Nanda laporkan dalam Kabar Aceh untuk hari ini. Kembali ke Kak Ariska di Sabang.
2: Baik, terima kasih Kak Nanda ya atas satu informasi yang cukup miris ya mengenai meninggalnya ini ya. Dan juga semoga nanti untuk apa namanya kasusnya juga jelas ya dan juga ya. Adil nanti ya. Oke. Okay. Dan dari Loksemawe kita ke Banda Aceh sudah ada Bung Amar. Iya, dari baik. Banda Aceh bisa dikabarkan informasi apa ini Bang Amar?
0: Iya baik, dari Banda Aceh ini kita beritahukan ya, perjuangan pembentukan Kabupaten Aceh Raya yang sudah memasuki babak yang semakin serius. Karena sudah adanya dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK setempat, ini kembali ditegaskan melalui kehadiran Bupati Aceh Besar, Ketua DPRK Aceh Besar, bersama Panitia Persiapan Calon Daerah Otonomi Baru CDOB Aceh Raya dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Forkonas PPDOB se-Indonesia di Jakarta pada Selasa 29 September 2026 kemarin ya. Dan Kabupaten Aceh Raya ini diusulkan mencakup 7 kecamatan yakni Lung, Lepung, Lunga, Pekanbada, Pulau Aceh, Darul Imarah, dan Darul Kamal. Panitia menilai pembentukan Aceh Raya diharapkan dapat memperpendek jarak pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Bupati Aceh Besar menilai pemekaran Aceh Raya memiliki dasar yang kuat, antara lain untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar ya. Berarti nanti Banda Aceh Raya ini akan bertetangga dengan Aceh Jaya, Calang, dan juga Aceh Barat tentunya nanti. Demikian Kak Rizka. Kalau dari dialog pagi ini belum ada info kebetulan.
2: Oke baik, terima kasih Bung Amar atas infonya. Dari Banda Aceh kita ke Singkil. Ini Kak Aryani. Halo Kak Aryani.
10: Halo.
2: Iya, sudah aman ya?
10: Sudah aman.
2: Oke, gimana pagi ini di Singkil Kak?
10: Alhamdulillah, walaupun tadi sempat diguyur hujan ya, tapi sekarang udah agak-agak cerah sedikit lah ini ya Rizka. Iya, di Sabang gimana ini cuacanya Rizka?
2: Di Sabang untuk hari ini cukup cerah nih, sama seperti kemarin, kemarin juga cerah.
10: Kelihatan dari Rizkanya ya. Iya, baik. Informasi dari Aceh Singkil yang bisa kami informasikan pada pagi hari ini, yaitu UMKM korban banjir di Aceh Singkil diusulkan terima banpres. Nah, kabar gembira datang bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Aceh Singkil yang sempat terpukul badai banjir pada November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Singkil resmi mengusulkan sebanyak 6.455 pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan Presiden atau Bampres dengan total nilai yang cukup fantastis, yaitu mencapai lebih dari 7 miliar. Kepastian ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Kepala Disperindakop dan UKM Aceh Singkil Saprijal saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Ia menegaskan bahwa ribuan data yang diusulkan ke Kementerian UMKM tersebut merupakan hasil validasi yang sangat ketat. Ia mengatakan ada 6.455 pelaku UMKM terdampak banjir yang secara resmi telah diusulkan ke Kementerian UKM. Ia juga memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak ada pelaku usaha yang terlewat. Disperindakop Aceh Singkil menerapkan strategi jemput bola. Proses pendataan digerakkan secara terpusat digital melalui platform Sapa UMKM. Serta sebelumnya, sebuah tim khusus dibentuk untuk turun langsung membela wilayah kecamatan hingga ke pelosok desa untuk mendampingi dan memfasilitasi para pelaku usaha agar bisa mengisi data mandiri secara akurat. Nah, itu dia Rizka, informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Sabang. Terima kasih.
2: Baik. Sama-sama Kak Aryani, terima kasih dari Singkil ya. Dan kemudian kita langsung ke Sabang ya. Ini sudah tinggal Sabang yang belum mengupdate informasi apa yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Dan dari Sabang kita punya informasi harga cabai merah dan cabai rawit ini yang kembali naik mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Dan harga kedua jenis cabai ini sempat turun ya, Rp60.000 per kilogram, tapi kemudian naik lagi. Dan untuk kenaikan harga ini dipengaruhi karena terbatasnya pasokan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu, dan kondisi tersebut berdampak tentunya pada hasil panen cabai di daerah pemasok. Sementara itu, selain cabai merah dan cabai rawit, untuk harga cabai hijau ini masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian satu informasi selanjutnya mengenai penyebaran influenza H3N2 yang sedang menjadi perhatian di Indonesia. Ketua IDI Cabang Kota Sabang, Dr. Yahdi Wanda Saputra Siregar, mengimbau masyarakat tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat meskipun hingga kini belum ditemukan kasus tersebut ya, kasus influenza H3N2 ini di Kota Sabang. Dan untuk gejala H3N2 ini mirip dengan influenza pada umumnya seperti demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, dan batuk kering, namun daya sebarnya dinilai lebih cepat. Jadi untuk mencegah penularannya, ini masyarakat diminta menjaga kebersihan tangan, mencukupi kebutuhan cairan, dan juga beristirahat dengan cukup. Dan untuk kelompok balita dan lanjut usia, ini juga perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi. Penggunaan masker ini juga dapat dilakukan saat berada di tempat ramai, terutama bagi kelompok yang rentan. Demikian ini dua informasi dari Sabang. Ini juga menjadi informasi terakhir di program Kabar Aceh untuk edisi hari ini 30 September 2026 ya. Dan terima kasih ini yang sudah bergabung melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh. Ada dari RRI Singkil, Takingon, Banda Aceh, Luk Sumawe, dan juga Melabu ya. Kalau begitu kita jumpa di Kabar Aceh selanjutnya ya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik mendengar demikian, masih terucap selamat pagi di pagi hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas ya. Senang sekali saya Esman kembali hadir menyapa Anda dalam program Redelung Menyapa Pagi yang menemani suasana pagi Anda dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar, bagaimana suasana pagi di tempat Anda? Apakah sudah mulai beraktivitas walaupun cuacanya mendung ya pendengar? Mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, atau mungkin mengantarkan anak ke sekolah, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi gayu yang hangat tentunya. Apapun aktivitas Anda pagi ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, berhati-hati di perjalanan, dan tetap semangat dalam menjalani hari tentunya. Pagi ini kita akan menghadirkan pilihan lagu-lagu rock yang tentunya siap membangkitkan semangat, menemani aktivitas, dan membuat suasana pagi semakin berenergi. Tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redelung, Kabupaten Bandung Meriah. Dan baiklah pendengar, kita awali kebersamaan pagi ini dengan dua lagu rock pilihan tentunya. Selamat mendengarkan, kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redelung.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan

Dengan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Intermezzo. Chat.
5: Apa, Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
5: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
5: Apa ya?
1: Apa coba?
5: Papan tulis.
1: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Muntul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung di pagi hari ini. Ya, demikian tadi sudah kita hadirkan dua lagu rock cover yang telah hadir ke ruang dengar Anda. Semoga bisa menambah semangat dan bisa mengusir rasa kantuk di pagi hari yang mendung ini ya. Sebagian daerah hujan ya pendengar. Semoga segala urusannya dimudahkan, pekerjaannya dilancarkan, dan rezekinya semakin berkahi pendengar ya. Bagi Anda yang sedang bekerja, tetap fokus dan jangan lupa beristirahat sejenak. Bagi yang sedang berkendara, utamakan keselamatan dan juga jangan terburu-buru, mengingat situasi hujan ya dan juga jalannya licin. Pendengar, pagi ini pagi memang selalu memberikan kesempatan baru ya. Apa yang belum sempat kita selesaikan kemarin, mudah-mudahan hari ini semuanya bisa kita tuntaskan dengan lebih baik tentunya. Nah, kita lanjut lagi pendengar. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dengan dua lagu rock cover berikutnya. Tetap di Redlung Menyapa Pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Hadi Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: KPI, Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana, mana, mana, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makannya ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
6: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
5: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
6: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
5: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
6: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
5: Nah, itu baru betul.
7: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
8: Intermezzo.
9: Itu, ada kejual sardeng.
10: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
9: Yang kecil mis aja.
10: Harganya 4.000.
9: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
10: Alamak, mana bisa, Daeng?
9: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
10: Daeng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
8: Intermezzo.
11: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
12: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
11: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam program Redlum Nyapa pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga pagi ini membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Untuk Anda yang sedang berjuang mencari nafkah, semoga setiap usahanya membuahkan hasil ya. Untuk para petani kopi di Tanah Gayu, semoga hasil panennya melimpah dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Jangan lupa melewati waktu bersama keluarga dan tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan tentunya. Pendengar, kita masih punya waktu ya untuk program ini, ada 10 menit lagi. Pendengar, waktu terus berjalan dan sebentar lagi kita akan mengakhiri kebersamaan dalam program ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini. Semoga lagu-lagu rock yang kami hadirkan mampu memberikan warna tersendiri dan juga bisa menambah semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Tetaplah menjadi pribadi yang optimis, terus berusaha dan jangan mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan. Sebelum kita pisah, masih ada 2 lagu rock yang akan menemani Anda. Inilah persembahan terakhir dari program Redlung Menyapa pagi ini.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tibalah kita di penghujung acara Redelung Menyapa Pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami menikmati pilihan lagu-lagu rock dan berbagi semangat di pagi hari ini. Pendengar, saya Sesman mohon pamit dalam program ini dan masih berlanjut menemani Anda dalam program Halo RRI tepat pukul 9 hingga pukul 11, maksudnya pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM.

Halo RRI. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk

0: essay. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't wanna.
1: Ya masih terucap selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam beraktivitasnya pendengar ya, serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana suasana pagi hari ini di dataran tinggi Tanah Gayu khususnya Kabupaten Mendemriah? Pagi ini ditemani dengan suasana mendung ya, gerimis bahkan hujan yang membasahi bumi. Udara juga terasa sejuk. Mungkin sebagian dari kita masih menikmati secangkir kopi gayu hangat sembari memulai aktivitas. Tentunya pendengar tetap jaga kesehatan ya, berhati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa menggunakan perlengkapan berkendara di saat hujan turun. Baiklah pendengar yang budiman, berjumpa kembali bersama saya Yasman dalam program Halo RRI, Ruang Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Melalui program ini kami memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, saran, kemudian masukan ataupun aspirasi terkait pelayanan publik di lingkungan sekitar kita. Apakah Anda memiliki keluhan mengenai pelayanan administratif, kemudian fasilitas umum, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau pelayanan lainnya pendengar, silakan sampaikan kepada kami. Catat nomor WhatsApp Halo RRI di 0853-8179-3206. Pendengar, kami nantikan atensi, pesan, dan aspirasi Anda. Setiap masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk diteruskan kepada pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Nah pendengar, sembari menemani pagi yang mendung dengan hujan ini, kita awali perjumpaan dengan dua lagu pop Indonesia pilihan. Tetap bersama kami di Halo RRI, hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
4: Apaan, Cep?
3: Tukang roti.
4: Loh,
3: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
2: Intermezzo.
5: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning. Nasi apa ya? Bingung deh.
6: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: AI for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for Yay Info.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

Ya baik mendengar, dimanapun Anda berada, semoga gerimis dan hujan yang turun di pagi hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani aktivitas ya. Anda masih bersama saya Yasman dalam program Halo RRI. Terima kasih kepada pendengar yang masih setia menyimak siaran kami, baik di rumah, tempat kerja maupun yang sedang dalam perjalanan. Ya pendengar, program Halo RRI hadir bukan sekedar sebagai teman berbincang, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi jika ada persoalan pelayanan publik yang ingin disampaikan. Silakan kirim pesan melalui WhatsApp di nomor 0853-8177-93206. Ya, tuliskan nama, alamat atau wilayah tempat tinggal serta keluhan atau saran yang ingin disampaikan agar informasi yang kami terima lebih jelas. Dan baiklah pendengar, dalam kesempatan ini kita nikmati kembali dua lagu pop berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.
3: FYI for yay info.
2: Satu, dua, tiga.
4: Dari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
5: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
5: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
5: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
5: Enak banget.
2: Seger gak?
5: Seger banget.
2: Mantap.
5: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
5: Oh,
2: iya.
5: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
5: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
5: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
5: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
5: Oke deh.
2: Ya.
4: Satu.
2: Ya.
4: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, Biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
4: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI Rimba Raya 90,1 MHz ya. Tentunya dimanapun Anda berada, apa kabar pagi hari ini? Semoga kita

0: Semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Oke, baik pendengar, berjumpa kembali bersama saya Bang Cibro ya dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi. Pendengar, sebuah program yang hadir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, korupsi, dan perjudian. Sekaligus mengajak kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan hukum. Oke, baik pendengar, narkoba masih menjadi salah satu persoalan serius ya yang dapat mengancam masa depan generasi muda, merusak kesehatan, menghancurkan kehidupan keluarga, serta menimbulkan berbagai dampak sosial di tengah masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang memiliki konsekuensi pidana. Oleh karena itu, pendengar, pemahaman mengenai aturan hukum, sanksi pidana, serta langkah-langkah pencegahan sangat penting agar masyarakat tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun terlibat dalam jaringan peredarannya. Oke, baik pendengar, melalui dialog pagi hari ini ya, kita akan membahas tema narkoba dalam perspektif hukum, sanksi pidana, dan upaya pencegahan. Pendengar, untuk membahasnya lebih jauh mengenai persoalan ini telah berhadir bersama kita ya di ujung telepon ada narasumber kita yaitu Aibtu Supiandi Cibro SH yang merupakan Kaur Bin Ops Sat Bin Mas Polres Aceh Tengah atau KBO Sat Bin Mas. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Cibro dan pendengar RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke, baik. Ini mungkin pertama sekali ya jadi narasumber di RRI Rimba Raya ini ya, Bang Andi ya.
1: Siap-siap Pak.
0: Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung ke persoalan kita ya. Kan kita saat ini mengetahui bahwa narkoba masih menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Secara umum ya, secara umum bagaimana Bapak melihat kondisi penyalahgunaan dan peredaran narkoba saat ini, khususnya di wilayah Tengah Aceh dan sekitarnya?
1: Baik, pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, terima kasih kepada Bang Cibro juga yang telah mengundang kami untuk menyampaikan sedikit informasi tentang peredaran narkoba dan pencegahan yang telah dilaksanakan beberapa kebelakangan ini. Perlu kami sampaikan bahwa narkoba merupakan musuh kita bersama. Ini merupakan menjadi atensi pemerintah untuk bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba itu benar-benar bisa kita berantas. Dalam hal ini perlu kami sampaikan sebagai informasi, kasus yang cukup tinggi di Kabupaten Aceh Tengah, sebagai penghuni rutan kita ada sekitar 30, 20 penghuni rutan kita terjerat dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Okay. Jadi ini cukup sangat
0: tinggi ya,
1: memiris, sangat tinggi, dan merupakan ancaman ke generasi muda kita karena kami melihat penyalahgunaan narkobanya mayoritas berumur produktif. Bang Cibro. Jadi cukup disayangkan.
0: Oke, kalau baik, kalau kita persentasekan hampir 60-70% ya Bang Andi ya untuk penghuni rutan dari narkoba ini sendiri ya, kasus narkoba.
1: Iya, betul sekali. Jadi lebih dari 50% penghuni rutan kita di Polres Aceh Tengah ya terjerat dengan kasus penyalahgunaan narkoba.
0: Kalau Bang Andi melihat nih, kalau melihat apa daerah-daerahnya ya, apakah ini udah dari seluruh wilayah kecamatan, 14 kecamatan yang ada di Aceh Tengah sendiri? Apakah sudah ada dari kampung-kampung juga yang saat ini penghuni rutan akibat kasus pidana narkoba ini, Bang?
1: Ya, cukup kita sayangkan semua daerah ataupun semua kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sudah terjerumus ataupun sudah dimasuki oleh para peredar narkoba.
0: Okay.
1: Jadi tidak hanya fokus di seputaran kota saja, tetapi untuk level ke kampung-kampung juga cukup banyak kita temukan pemuda-pemuda atau masyarakat kita yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Demikian, Bang.
0: Okay. Baik, secara pandangan hukum nih, Bang, bagaimana sebenarnya negara mengatur persoalan narkoba ini sendiri? Apa saja bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika?
1: Baik, Bang. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009, narkoba itu hanya bisa digunakan untuk dua kegiatan, yaitu medis dan penelitian, Bang. Jadi narkoba itu dibenarkan oleh negara hanya untuk dua kegiatan, yaitu kegiatan medis dan penelitian. Selain itu, apabila kita menyalahgunakan, kita dapat dituntut atau dikenakan dengan tindak pidana undang-undang penyalahgunaan narkoba. Namun perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat, ini khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, apabila menemukan atau melihat anaknya sudah terjerumus, tetapi masih level candu, silakan melaporkan.
0: Okay.
1: Karena pecandu narkoba itu masuk kategori korban. Jadi korban masih kita bisa lakukan perehapan. Bukan kita lakukan penindakan hukumnya, tetapi kita lakukan rehab. Tetapi kalau sudah menjadi pengedar, ya menyimpan, menyalurkan dan sebagainya, itu merupakan jelas aturannya bahwa harus kita penjarakan. Demikian, Bang.
0: Oke. Baik, Bang. Tadi menarik ceritanya tentang usia produktif ya, yang menjadi bagian daripada rutan ya, daripada korban-korban yang kita anggap korban-korban di sini ya. Apakah di antara mereka ini ada juga yang siswa sekolah gitu, Bang?
1: Iya. Kalau menurut data yang kita lihat di Rutan Polres Aceh Tengah, untuk yang usia di bawah umur tidak ada, namun usia produktif cukup banyak di antara umur 20, 21 sampai 25.
0: Okay.
1: Jadi usia yang sangat-sangat baik sebenarnya untuk mengisi hal-hal yang positif.
0: Betul.
1: Namun disayangkan menyalahgunakan narkoba yang tujuannya kita banyak faktor, dari faktornya cukup kita sayangkan akibat broken home, ekonomi, dan banyak-banyak faktor-faktor yang ketika kita tanyakan penyebab dari anak-anak tersebut terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba.
0: Okay. Baik, kemudian saat ini, Bang, kalau masyarakat ya seringkali masih belum memahami antara perbedaan pengguna, pecandu, kurir, dan pengedar narkoba. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan masing-masing dari sudut pandang hukum, Bang?
1: Ya, baik. Kita coba jelaskan. Pecandu narkoba itu adalah orang yang coba-coba ataupun orang yang dijerumuskan.
0: Iya.
1: Dijerumuskan oleh para pengedar untuk melakukan atau menggunakan narkoba tersebut. Jadi ini akibat salah pergaulan, coba-coba, ataupun ingin menyampaikan jati dirinya, itu kita kategorikan sebagai pecandu, Pak. Namun apabila sudah menjual, menawarkan, mendistribusikan, itu sudah masuk kategori kurir narkoba. Bahkan yang paling cukup berat yaitu bandarnya, yaitu mendistribusikan, menyediakan, bahkan memperjualbelikan, itu sudah masuk ke bandar narkoba, Bang.
0: Okay. Baik, Bang, kalau kita tadi melihat ya berbagai sanksi pidana yang mungkin dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apa saja ini, Bang?
1: Ya, sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009, di Undang-Undang Narkotika dijelaskan maksimal hukuman sebagai bandar yaitu hukuman mati, Bang.
0: Iya.
1: Jadi yaitu hukuman maksimal yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Namun apabila kapasitas ataupun jumlah mungkin barang yang ditemukan oleh penegak hukum, itu nanti hakim yang memutuskan, Bang. Okay. Minimal 5 tahun, maksimalnya sampai dengan hukuman mati.
0: Iya. Malah dihitungnya sekarang gram, Bang, ya. Apabila ada temuan saja berapa gram gitu dapat berakibat kepada hukuman mati gitu, Bang. Dan sangat berat hukumnya ini sendiri. Dan kalau kita melihat nih, Bang, rentang daripada pendidikan si pengguna narkoba, bahkan yang mengedarkan narkoba beberapa waktu yang lalu mungkin juga ada mungkin kejadian yang viral ya, ketika seorang pilot ya yang berasal daripada Malaysia begitu kan, ketangkap tangan ketika membawa narkoba di bandara. Kalau melihat secara pendidikan nih, Bang, kalau pilot ini kan orang berpendidikan ya, kalau kita melihat ya. Kalau Abang sendiri menilai, apakah di antara pemakai, pecandu, dan kurir serta pengedar narkoba ini secara pendidikan apakah bisa dikalkulasikan, Bang? Apakah mereka berpendidikan atau mungkin menengah ke bawah atau mungkin seperti apa yang Abang lihat nih?
1: Ya, baik. Menurut pantauan kita, penyalahgunaan narkoba ini tidak ada batasnya, Bang. Jadi okay, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, dari yang maaf cakap sekolahnya terendah sampai dengan orang yang berpendidikan tinggi, itu rentan penyalahgunaan narkoba. Jadi bandar-bandar narkoba ini melihat potensi-potensi di mana ada peluang, mereka langsung masuk.
0: Iya.
1: Langsung masuk. Banyak profesi-profesi yang membutuhkan terkadang ketenangan, konsentrasi, hal-hal yang membuat dia nyaman. Bandar-bandar narkoba hadir di situ untuk memberikan tawaran, begitu, Bang.
0: Oke, baik. Sebenarnya semua kalangan ini berisiko, Bang, ya, untuk mendapat tawaran dari bandar-bandar narkoba ini sendiri. Kemudian kalau dulu, Bang, ceritanya begini ya, kalau seseorang ya yang ditargetkan untuk mungkin awal-awalnya menjadi pemakai, diberikan dulu secara cuma-cuma, kemudian nanti berapa waktu kemudian diberikan lagi secara cuma-cuma. Kemudian nanti ketika sudah kecanduan, baru nanti dijerat dengan berbagai mungkin dana, kemudian uang dan segala macam. Apakah kalau Abang melihat sekarang ini, apakah kejadian-kejadian tersebut masih sama, Bang? Secara tekniknya nih dalam menjerat korban-korban yang ada?
1: Ya, benar sekali, Bang. Jadi pola bandar saat sekarang ini, bahkan seperti yang Abang sampaikan dahulu dan sekarang juga masih digunakan oleh bandar, yaitu seperti memberikan secara cuma-cuma di awalnya, tetapi ketika sudah kecanduan menjadi nasabah ataupun menjadi pelanggan tetap, sehingga para bandar-bandar ini sudah mendapatkan tempat untuk menyalurkannya, Bang. Itu itu memang pola yang sudah dilakukan oleh para bandar dari dahulu, bahkan sekarang juga masih dilakukan. Upaya kita itu tetap memutus mata rantai bandar-bandar tersebut, serta tidak memberikan celah kepada mereka untuk menjadikan ladang-ladang empuk untuk dilakukan penyaluran barang-barang haram tersebut, Bang.
0: Oke, baik, Bang. Kalau kita melihat saat ini ya, seperti Abang cerita di awal bahwa mungkin di setiap kecamatan saat ini mungkin untuk korban daripada kecanduan narkoba ini sudah ada. Ya kan, berarti kan kalau kita melihat ini peredarannya ini sangat cepat. Ya kan. Kemudian apakah dari pihak berwenang nih, Bang? Ada tidak sejenis mungkin seperti Abang cerita barusan memutuskan mata rantai penyaluran narkoba itu sendiri?
1: Iya, Bang. Baik, Bang. Jadi sesuai dengan undang-undang kita di kepolisian, Bang, tugas kita ada tiga, yaitu pertama melakukan kegiatan preemptif. Ya, ini kebetulan itu menjadi tugas pokok kami di Satuan Bimas. melakukan penyuluhan ke sekolah. Hampir setiap Senin kami melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba nih Bang, baik level sekolah SD, SMP, bahkan SMA. Selanjutnya kita mengharapkan di tingkat kampung Bang, aktif atau membentuk satgas anti narkoba. Jadi peran serta masyarakat yang kami harapkan Bang. Jadi tidak mengharapkan kepada penegak hukum saja untuk memutus rantainya, dan berani menyampaikan atau melaporkan Bang apabila ditemukan ada yang masyarakat yang mencurigakan. Silakan tidak usah ragu-ragu. Apabila mungkin tidak hadir ke kantor, silakan saja Bang melaporkan ke 110, ada call center kita. Itu terbuka. Jadi sama-sama Bang, jadi sama-sama Polri dan masyarakat untuk bersama-sama kita memutus mata rantai dari bandar-bandar narkoba. Dan yang pastinya jurus terakhir Bang, kita tetap tidak lemah maupun tidak ragu-ragu untuk melakukan penindakan hukum. Dan tidak ada tempat yang nyaman bagi bandar narkoba di Kabupaten Aceh Tengah Bang.
0: Baik, kalau Bang Supiandi nih menilai ya, untuk saat ini di wilayah Tengah Aceh seperti apa kondisinya Bang? Apakah masih normal? Apakah kita sudah memasuki tingkat waspada ini untuk tingkat penyebaran atau mungkin tingkat penyalahgunaan daripada narkotika ini sendiri?
1: Kalau bisa kita ilustrasikan Bang, seperti lampu merah, kita sudah kategori kuning nih Bang, menjadi hati-hati Bang. Jadi tidak hijau lagi, kita sudah di kuning. Mudah-mudahan jangan sampai ke merah. Jadi jangan sampai ke merah. Kita artinya kita sudah tidak di zona yang aman. Jadi kepada orang tua maupun kepada masyarakat agar lebih waspada. Jadi terkait dengan pengawasan terhadap anaknya maupun lingkungannya agar lebih diperhatikan kembali Bang.
0: Dan tentunya ini semua punya tugas masing-masing Bang ya, bukan hanya pihak yang berkompeten saja, misalnya dari kepolisian, TNI dan segala macam. Ini juga merupakan tanggung jawab dari seluruh masyarakat begitu Bang ya.
1: Benar-benar Bang. Dan jangan diberikan ataupun dinormalisasikan kepada pecandu-pecandu ataupun potensi-potensi untuk bisa menjadi lingkungan pengguna narkoba Bang.
0: Baik, mungkin sebagai pengetahuan daripada pendengar kita nih Bang, RRI Rimba Raya, kalau melihat seseorang ya seseorang itu sudah tahap kecanduan terhadap narkoba, ya mungkin bisa Bang sampaikan ciri-cirinya itu seperti apa saja nih Bang, walaupun mungkin ya kan benda itu tidak di tangannya karena mungkin itu kan ada persoalan yang lain begitu, tapi secara sekilas seseorang dengan gejala-gejala kecanduan dari narkoba apa yang bisa kita nilai sebagai masyarakat awam nih Bang?
1: Iya baik Bang, perlu kami sampaikan kepada terutama masyarakat awam ataupun masyarakat yang belum mungkin tersentuh ataupun mengetahui bagaimana itu narkoba, perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian ataupun masyarakat tidak usah memikirkan ini yang awam nih Bang, tidak usah memikirkan bagaimana peredarannya, bagaimana bentuknya. Namun terutama kepada kalangan pelajar ataupun generasi muda, tidak merokok saja alamat kalian selamat dari yang namanya narkoba. Karena Bang, menurut data pun ataupun survei yang kita wawancarai kepada pengguna narkoba, tidak ada pengguna narkoba yang tidak merokok, diawali rokok Bang. Jadi apabila generasi muda, masyarakat yang tidak merokok, mudah-mudahan terselamatlah dari narkoba Bang. Karena itu menurut data yang kami dapatkan, rokok merupakan klaster pertama. Setelah itu naik kelas menjadi penghisap ganja, naik kelas menjadi pengguna sabu-sabu dan sebagainya Bang. Jadi kepada generasi muda kami, pada orang tua, tidak usah memikirkan dulu yang mana. Selamatkan anaknya dari penghisap rokok saja. Mudah-mudahan terselamatkanlah dari pengguna narkoba. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, ciri-ciri pengguna narkoba itu sifatnya kepada orang-orang yang bermasalah, Bang. Okay. Jadi potensinya, potensi ekonominya tinggi, cuman orang yang menjadi target itu kebanyakan orang-orang yang bermasalah. Bermasalahnya dalam arti broken home di dalam keluarga, bermasalahnya di pekerjaannya, bermasalahnya di ekonominya. Jadi kebanyakan yang menjadi korban ataupun menjadi target dari bandar narkoba ini adalah orang-orang yang bermasalah. Terkait dengan ciri-ciri fisiknya, yang pastinya orangnya malas-malasan, Bang. Tidak ada rasa empati lagi, tidak ada rasa peduli lagi, baik kepada keluarga, diri sendiri maupun lingkungannya, Bang. Itu. Dan dari segi fisik, mungkin kalau kita bisa jelaskan sedikit, dari matanya merah, berbicaranya yang lantur, badannya sudah mulai kurus, dan yang kita sering lihat orangnya malas mandi, Bang, apabila dia pengguna ganja. Tetapi kalau pengguna sabu-sabu, orangnya semakin necis. Itu yang kita lihat, Bang.
0: Cuma sekarang, Bang, kalau ciri pertama tadi ya, kita melihat pelajar-pelajar kita sekarang ya, kalau di antara 10 mungkin pelajar kita, pelajar siswa ini, mungkin kalau kita melihat yang tidak merokok itu cuma satu orang gitu, Bang.
1: Iya, Bang. Iya. Itu yang sangat kita miriskan,
0: Bang. Iya, betul. Kalau memang tadi merokok itu sendiri adalah merupakan pintu masuk ya, untuk jalur ke narkoba yang lain, ke jenis-jenis narkoba yang lain. Kalau untuk keluarga kita, Bang, apabila melihat nih anak-anak dengan kondisi seperti itu ya, apa yang harus kita lakukan, Bang, untuk mencegah mereka merokok dulu? Mungkin di rumah tidak, karena terkadang anak ini kan kita tidak bisa awasi secara 24 jam begitu, Bang, ya. Ada waktunya saja keluar begitu sebentar, sesaat begitu. Apa yang harus orang-orang tua lakukan di luar sana, Bang, apabila dengan melihat dengan kondisi seperti yang Abang cerita tadi?
1: Baik, Bang. Jadi itulah menjadi PR kita bersama, Bang. Iya. Jadi kami terutama dari jajaran kepolisian, khususnya di Satbimas Polres Tengah, tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi, edukasi, dan patroli terkait dengan generasi muda kita, khususnya di jam-jam belajar. Yang ingin kita sampaikan, selain kita mengharapkan ke pihak sekolah, di rumah tetap kita melakukan pengawasan. Namun yang perlu menjadi catatan nih, Bang, bahwa orang tua jadilah menjadi suri teladan, Bang, kalau menurut kami. Karena banyak kita tanyakan kepada anak-anak kita, kenapa kamu merokok, kenapa kamu masih belajar, karena di rumah bapak kami juga merokok, Pak, katanya. Jadi artinya ketika diberikan larangan, tidak sesuai dengan apa yang kita contohkan, itu menjadi kendala sedikit di tengah-tengah para pelajar.
0: Baik, Bang Andi, ini kalau kita melihat ya dari pihak kepolisian ini kan juga senantiasa selain melakukan pencegahan tadi ya dalam bentuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, mungkin apa tantangan terbesar, Bang, yang dihadapi oleh aparat kepolisian ya dalam proses melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda kita ini, Bang? Apa tantangan terbesar?
1: Ya, tantangan terbesar kita yang pastinya tidak adanya ataupun kurang memberikan informasi, Bang. Jadi memberikan informasi bahwa kategori teman kita ataupun di kalangan anak-anak muda sudah menjadi pecandu, apakah sudah menjadi pengedar, apakah sudah menjadi bandar. Jadi sikap kita bisa kita lakukan apabila masyarakat ataupun generasi muda kita menginformasikan kepada kita. Jadi kendala yang terbesar kita yaitu minimnya informasi, sehingga terkadang penegakan hukum yang terakhir yang harus kita lakukan yang cukup sangat disayangkan sebenarnya kepada generasi-generasi muda kita.
0: Baik. Kadang di masyarakat, Bang, untuk pengguna narkoba sendiri ya, terkadang ada stigma kepada mantan para pengguna narkoba. Terkadang juga kita melihat bagaimana mereka juga berjuang sendiri begitu. Dan kadang dalam proses perjuangannya, kadang mereka tergoda kembali untuk memakainya. Kalau abang melihat nih, sebagai masyarakat nih, ya kan, apa yang harus mereka lakukan ketika di antara mereka ada mungkin dulunya begitu ya, orang-orang yang mantan-mantan pengguna narkoba itu sendiri?
1: Ya Bang, jadi menurut kami kepada masyarakat agar membuka diri.
0: Yeah.
1: Jadi kepada para mantan-mantan, pecandu mantan narapidana, agar jangan dikucilkan. Sehingga teman kita atau masyarakat tersebut tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa dikucilkan, sehingga dia mencari teman-temannya yang lalu, teman-temannya yang dulu, sehingga kembali ke permasalahan yang awalnya. Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat, ayolah berikan semangat kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah menjalani hukuman ataupun yang sudah tidak lagi menggunakan barang-barang haram tersebut. Berikan dia kesempatan, berikan dia kepercayaan, tetapi tetap kita lakukan pengawasan. Demikian loh.
0: Oke, baik, mungkin kita sudah sampai ke akhir nih. Mungkin ada pesan nih Bang kepada orang-orang tua yang mungkin ya selama ini kurang peduli dan tentunya kurang mampu melindungi anak-anak mereka dari pengaruh narkoba, baik dari sisi lingkungan pergaulan maupun melalui media sosial nih Bang. Apa pesan untuk mereka?
1: Ya, pesan kami kepada seluruh orang tua, marilah kita menjaga anaknya masing-masing. Ingat, satu jengkal di sekeliling kita narkoba sudah bergentayangan. Jadi kita mesti waspada. Yang perlu kami sampaikan seperti di awal, selamat kita, anak kita dari menghisap rokok saja, mudah-mudahan untuk naik kelas kita bisa cegah. Dan sebagai informasi juga kepada masyarakat bahwa saat ini ada yang namanya pengguna narkoba menggunakan vape, ya, jadi ataupun pot-pot getar ya, seperti menghisap dengan menggunakan alat. Jadi itu sekarang lagi tren, yaitu apa namanya, narkoba cair yang dimasukkan ke alat penghisap rokok ataupun vape. Jadi itu apabila orang tua menemukan alat-alat tersebut di rumah, perlu ditindaklanjuti, ditelusuri, mudah-mudahan tidak ke arah yang lebih jauh. Demikian Bang.
0: Baik, mungkin bisa dijelaskan mungkin sebelum kita tutup Bang, apa perbedaan vape tadi ya yang menggunakan alat-alat tertentu untuk merokok dengan merokok secara langsung sendiri Bang? Mungkin bisa disampaikan sejauh mana bahayanya, mana lebih bahaya di antara kedua hal tersebut Bang?
1: Baik Bang, jadi ini lagi tren Bang, mudah-mudahan di Aceh Tengah belum masuk, namun kita lihat di pesisir sudah mulai, bahkan di kota-kota besar. Saya kira untuk efeknya sama saja, cuman cara penggunaannya Bang. Jadi cara penggunaannya menggunakan vapes, jadi seolah-olah menghisap rokok, tetapi di dalam vape tersebut sudah dimasuki bahan-bahan narkoba dan juga ada pot getar Bang. Jadi pot getar ini sama juga di dalam tersebut dimasukkan amfetamin ataupun seperti alat-alat bios yang bisa menenangkan. Namun masyarakat kita lihat ketika para pengguna narkoba menggunakan bong ataupun penghisap sabu-sabu kan langsung menolak, tetapi ketika menggunakan alat yang digunakan untuk merokok seperti hal biasa. Jadi kita jangan normalisasikan. Apabila ada masyarakat, tetangga, anak-anak kita yang menggunakan vape, kita harus cari tahu apa saja itu dan kalau bisa tidak menggunakan lah.
0: Dan
1: karena efeknya cukup membahayakan Bang.
0: Dan secara hukum apakah ini juga dapat secara pidana bisa dituntut ini Bang apabila menemukan hal tersebut pada anak-anak kita?
1: Bisa Bang, karena tergantung kandungannya Bang. Jadi kandungannya apabila di dalam kandungan tersebut ada unsur-unsur narkobanya, itu sama saja Bang, seperti dia menggunakan narkoba yang lainnya.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung dialog dalam program Sanksi. Pendengar, dari perbincangan yang telah kita ikuti bersama, dapat kita pahami bahwa narkoba bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan kesehatan, keluarga, dan masa depan generasi bangsa. Pemahaman terhadap sanksi narkoba, mungkin kesadaran untuk menjauhi narkoba, serta kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat merupakan bagian yang penting dalam upaya pencegahannya. Oke, baik, terima kasih banyak dan kita sampaikan apresiasi ya setinggi-tingginya kepada narasumber kita pagi hari ini, yaitu Bapak Aibtu Supiandi Cibro SH yang merupakan Kaur Bin Opsat Bin Mas Polres Aceh Tengah, atas waktunya, atas informasinya serta pengetahuan yang telah diberikan kepada kita. Oke, baik Bang, terima kasih banyak Bang.
1: Sama-sama Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Tetap baik Bang, baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tentunya dimanapun Anda berada ya, semoga apa yang telah disampaikan pagi hari ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga keluarga dan lingkungan daripada bahaya narkoba. Baik, terima kasih juga kepada sahabat RRI yang telah setia menyimak dialog ini. Mari kita bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba dengan meningkatkan kepedulian, memperkuat edukasi, dan berani mengambil langkah-langkah pencegahan itu sejak dini ya. Oke, baik, saya Bang Cibrus, sekaligus penyiar yang bertugas, mohon pamit undur diri ya, tetap bersama RRI Baraya 90,1 MHz, karena suara Anda adalah bagian dari kepedulian kita bersama. Akhir kata, mari kita jaga generasi muda, selamatkan masa depan bangsa, wujudkan tanah gayu yang sehat, aman, serta bebas dari narkoba. Tentunya kita jumpa lagi ya dalam program Sanksi untuk minggu depan. Salam Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Salam sehat dan salam kompak. Dan sampai jumpa.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 18 menit lagi kita jelang formasi 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, untuk Anda semuanya ya, kami ucapkan selamat pagi jelang siang. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, murah rejeki, panjang umur, dan segala urusan hari ini dibunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik untuk Anda yang masih stay ya di 90,1 MHz. Apa kabar Tanoh Gayu? Bagaimana kabar sahabat RRI yang berada di Banda Meriah, Aceh Tengah maupun sejangkau siar ya 90,1 MHz. Jumpa lagi tentunya bersama Bang Cibro yang siap menemani aktivitas sahabat semua ya dalam program pagi jelang siang Banda Meriah, tentunya hanya di RRI Rimba Raya. Dan tentunya untuk edisi hari ini ya, hari Rabu harus semuanya seru. Jangan sampai semangat kita ikut mendung seperti cuaca di luar ya. Meski langit Tanoh Gayu terkadang diselimuti oleh awan mendung, tetapi semangat harus tetap menggunung ya. Juga terkadang gerimis dan hujan, semangat kita harus tetap menyala. Hati tetap bahagia dan tentunya pikiran tetap positif. Bagi sahabat yang sedang bekerja, tetap semangat. Yang sedang berjualan, semoga dagangannya laris ya, laris manis, Tanjung Kimpul ya, uang ngumpul, barang habis uangnya ngumpul. Juga yang sedang berkebun, semoga hasil panennya melimpah. Dan bagi yang sedang menjalankan aktivitas di rumah, semoga semua pekerjaannya diberikan kelancaran, amin. Dan tentunya ingat pendengar, jangan lupa sarapan ya, jaga kesehatan dan tetap berhati-hati saat berkendara, terutama ketika hujan turun. Jangan terus memaksakan diri jika kondisi jalanan kurang aman ya. Oke, baik pendengar, satu buah WhatsApp juga sudah hadir bersama kita ya, ada Mak Henry. Oke, kabar Mak, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu Mak ya. Udah berapa hari ditunggu nih, nggak komen-komen. Ya kalau sakit, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya. Dan kalaupun nanti sedang sibuk beraktivitas, kita doakan agar semua aktivitasnya diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Oke, baik, kita bacakan WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh request lagu Bang? Boleh dong, kenapa enggak ya. Dari vokalnya Patur, judulnya Selalu Untuk Selamanya. Buat Bang Cip penyiar, selamat siang dan terima kasih. Oke, baik Mak Selfie, terima kasih ya. Mak Selfie Mak Hendri ya, terima kasih sudah bergabung di pagi jelang siang hari ini ya. Salam kompak, salam sehat terus ya, bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, kita hadirkan lagu kesayangan beliau ya, dari Patur. Ini dia lagu dengan judulnya Satu Selalu Untuk Selamanya. Oke, baik, langsung kami hadirkan. Ini dia.

Oke, baik pendengar, ini kita minta maaf ya untuk Mak Hendry. Ya, lagunya segera meluncur ya. Oke, baik, ini dia dari Patur Selalu untuk

0: Oke, baik pendengar dimanapun ada berada ya, 8 menit sudah kita jelang, maksud kami 8 menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut pendengar satu buah lagu permintaan juga coba kembali kita tunaikan ya. Kali ini dari Kak Muna di seputaran perkantoran, komplek perkantoran Dinas Pendidikan ya. Istimewa untuk adik pinter katanya. Mudah-mudahan adik pinter juga mendengarkan kita di pagi jelang siang hari ini ya. Oke, baik, mudah-mudahan semua kegiatannya hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, baik, sebelum itu ada Kak Amoy ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Kak Amoy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kuna kabar sehat ke jemai? Iya, ngekucak min hapiwi kulen poral lingmu kak. Boh ya, ngelumayan. Ngelumayan. Kuna kabar kak, sehat. Alhamdulillah. Ya si penting. Kira kak? Iga kedek diri majan kae. Oh, betah ke kene? Oh, ide. Padahan WP rayo ya atas, siapin kita atas rayo. Halo Kak Kuna, HP-mu Kak Kulan para polomi Kak. Aku kucak di lengi Kak eh.
1: Kucak
0: len wo. Iger mai kulen anu servis oh. No. Kedang merendempi ke tanwi kedang woi. Ah. Boh mi Kak. Boh Kak. Waktu te mepet hana nyelagu menika. Ah? Oh ya, Leni tanggung ring waktu iga. Hana kak?
1: Mari beri kami porami.
0: Oh iya, bohmi porami sega.
1: Oh, anu lagi ya.
0: Hana kak? Lagu? Ada lagu ibu. Tapi ini sehat. Anak kak. Ino makin kucak lengi bohade. Kuna kak. Hana jodoli. Kuna lagu ibu. Nyanyian ku melutikik. Hah? Oh digidi. Boh. Porami mari berita kita putaran boh.
1: Mari putarnya putar bang boh.
0: Boh ku peti lagu ya. Gaul di ku ga. Oh ya ke lagu anu ya lagu viral ga. Oh ya gaul di ku kena ku ya ke lagu viral. Nah, nong lagak ku lagu gaul ya. Woi digi. Oh kamu napi suka kene? Oh ya, tapi anak gaul kita pi mama gaul gerka. Oh.
1: Seripi
0: gerberat udah menangga. Hei harus ya. Yuk. Boh berizin kak eh.
1: Sampai jumpa
0: lagi. Oke siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, 3 menit lagi kita jelang formasi 11 ya. Baik, permintaan Kak Muna coba kita hadirkan. Ini dia dari Cayen, Yuti Amo untuk Anda semuanya.

Oke, baik pendengar, tepat di formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kamu, untuk Kak Muda ya, kita minta maaf ya, lagunya tidak bisa kita selesaikan secara sempurna. Nanti kita lanjut lagi ya, kita akan hadirkan kembali program Dinamika Olahraga. Oke, baik, dari studio pendengar kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi, Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: It's an awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit ya sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, demikian tadi informasi dan perkembangan dunia olahraga yang telah kami hadirkan tentunya dalam program Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda seputar dunia olahraga, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Tetap jaga kesehatan ya, terus berolahraga dan jadikan semangat sportivitas sebagai bagian dari kita, dari kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya ya, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dimanapun Anda berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam setiap beraktivitas, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik pendengar, berikut ada juga satu WhatsApp ya, kita bacakan. Dan tentunya nanti juga kita akan coba tunaikan untuk lagu-lagu permintaannya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kembali Bang Joy, dan semoga tidak kehujanan. Memang pagi ini luar biasa dinginnya Bang Joy ya. Walaupun tidak kehujanan di luar, kita hujan di kamar mandi juga ya. Dingin sangat menusuk tulang. Ini Bang Joy nih ya, Bang Joy tahu Bang Joy ya. Ingin request lagu dari 5 Minute, judulnya Selamat Tinggal. Salam untuk Bang Jibro dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu saja. Oke, baik, sebelum lagu permintaan Bang Joy kita hadirkan satu buah lagu permintaan dari Kak Amoy ya. Coba kita tunaikan Kak Amoy yang berada di seputaran Asir-Asir atas ya. Semoga cepat sehat Kak ya, dapat beraktivitas seperti sedia kala dan dilancarkan dan dimudahkan juga rezekinya. Oke, baik, dari Digi dari DJ Ilham. Coba kita hadirkan untuk Anda dan spesial untuk Kak Amoy. Ini dia.

Oke, baik, kita tinggalkan DJ Ilham dengan Digi Digi Digi Di. Oke, baik, saat kita ke Ponsa ya, kita hadirkan lagu permintaan Bang Joy ya. Dari Pak Minim, selamat tinggal. Entah selamat tinggal untuk siapa nih Bang Joy ya, atau selamat tinggal untuk cuaca dingin di Bener Meriah. Boleh-boleh saja.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

0: Hai, gimana Kak Amoy? Halo?
1: Halo?
0: Oh, iya. Gimana? Apa yang bisa?
1: Kak Edah nih Bang, Kak Edah.
0: Oh, Kak Edah. Iya, dengan Kak Edah di seputaran Jalan Lintang ya?
1: Jalan Lintang, pasti kali Bang.
0: Oke, siap. Apa kabar Kak Edah?
1: Kak Edah baik-baik saja Bang.
0: Alhamdulillah, suaranya sangat muda ya Kak Edah kita ini ya. Halo? Wah, terputus ya Kak Edah. Oke, baik Kak Edah, terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan RRI Takengon ya. Baik pendengar, satu buah informasi coba kami hantarkan keluar ke ruang dengar Anda. Oke, baik, sepertinya Kak Edah kembali ya. Assalamualaikum Kak Edah. Wah, gimana Kak Edah? Hara ke Gute? Aku capek deling muin. Kuna Bang Joy Kak Edah. Ya, halo Kak. Oh, iya. Oh, gerengok mulut tuh. Oh. Tengah nengkun ke Kak Edah.
1: Nggih, Bang Oi.
0: Iya, urum sayu mah ku.
1: Bang.
0: Oh, rumah Bang.
1: Abang nengel sawan.
0: Oh, iya. Bang Joy ini gini tengah nunu pinang, we.
1: Saya belum mulai, ya, Bang. Nemah bergerak.
0: Anak keti. Oh, sahabat kental ge. Boh. Ana lagu muka?
1: Hah? Cica.
0: Yang hujan turun lagi. Oh ya ke?
1: Cica.
0: Wah, kuncar. Lagu Prodangdut ke sih? Oh iya, boh mi kisah kita puteran boh. Oh iya le, Bang Joy ini pilih lagu selamat tinggal. Yonti kesekin basa ke? Nanti usah beluh kini kak Edah ni. Ara kepengi akal akun Bang Joyan, nanti usah beluh meluar rumah. Itu meten melurum talia. Ara kepengia kalakun. Oh ya, ketiga jen ngepesel selamat tinggal. No ina.
1: Nemah pe gergenan selamat tinggal.
0: Nemah pe poro plan kamu ego.
1: Ini ara paling kuru ini.
0: Oh iya, betul. Kelakun ka perlu taling kuru ara rum Kak Edah ni boh. Nanti usah beluh. Agu lendi lagu soboh kuruhul ni tenironi.
1: Ana ada aku ibah tu ni kemelal belum
0: bingung lepas sama tinggal. No, iya. Wei kenge sawah lui kenisi sarau gerekah. Ini gersawah len ngene niro belu. Aduh Bang Joy ara ket pengiku ya Bang Joy.
1: Hai ani Bang Joy.
0: Kak Edah ni aku anak muda len woi. Bohan. Oh ya. Patutara seminggu mi Kak Edah ge.
1: Dabuh belum
0: seruni. Gerjen ngebemanat. Aduh. Lemah di kubang Joy Win. Boh, ana lagu buka.
1: Pincah.
0: Pica, pica. Oke, siap. Tangan di atas, Porami Bo.
1: Kaki di atas, Bang.
0: Kaki di atas. Bo Mika, Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar DKI Dah juga yang sudah bersama kita ya dari seputaran Jalan Lintang. Siap selalu Kak Edah. Salam kompak terus ya bersama RRI Raya. Tentunya terima kasih sudah memonitor ya RRI Rimba Raya. Salam kompak, salam hangat selalu, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, baik, Sang Dewi coba kita hadirkan. Wah, sebelum kita ada Bang Joy juga yang mau bergabung bersama kita ya. Assalamualaikum Bang Joy.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Bung selamat Bro. Siang. Piye kabar, Kang?
2: Adem, adem iki, Kang.
0: Adem yo, heeh.
2: Men api-api ning dapur iki dapurnya iki, Kang.
0: Oh, alah. Omongnya Kak Muna lho, Riko anu Nunu Pinang, betul ke?
2: Orang Pinang, Nunu Kacang Kuru, Kang.
0: Oh, Kacang Kuru. Enggak pernah lho kerungu-kerungu yo, nek Kacang Kuru iku bisa ditunu yo.
2: Cepat diuji, Kang. Kacang Kuru itu enak tenan nek.
0: Oh, kaya apa rasane?
2: Rasane kaya kacang kapri, Kang.
0: Walah, tak ikir kaya apa lu.
2: Kepala itu
0: Kak Muna sing gawe. Sing gawe,
2: Kak. Anak-anak itu.
0: Oh, anak-anak moy, iya.
2: Anak-anak moy, anu makan kacang koro, iso orang ini muncul
0: nih. Kurdi telen, wae yo. Wal kuen, wal kiri, wal kuen.
2: Perlon.
0: Kesi tangkuh pidis nih aku si perlon anega. Aduh, aduh. Gere berdaya nih si anu pesis mengunyah pega.
2: Ah, tahun tinggi anak namo ya.
0: ya. Numa anak namo si nu woi Kak Edah.
2: Ah, cogahe ya. Ini bisnis ya,
0: anu
2: ya, manipulasi ya,
0: kata-kata ya. Kak Muda ni per ini bulat-bulat si tangkuh nepe, woy.
2: Mak, anak nama kaku ni lengkir ya, bo.
0: Eh, anak nama tapi kejago, woy. Boy pakai anu, pakai tutu.
2: Oh, tutu TikTok kaga?
0: Iya, tutu jamana kara. Woy deli ya, tenason ni ya.
2: Oh, ada tutu manga, tutu bajik, tutu
0: betul.
2: Minggu, tutu segala macam, ya.
0: Betul. Tutu nianu.
2: Aku sepiring ke tutu urum saka, ya, weh. Kalau aku sepiring beli taling, Bang Neda, mungkin, bro.
0: Gara beli, iwe arah kene taling kuro.
2: Kerben mania, talia, om.
0: Iwe ke kerben mania, jadi talia ngesalah beli, deli.
2: Oh, kalian salah beli ya?
0: Jadi ku melikoten kebenaran ku akal aku ne agulen di mana tir di sawah kurohol ni kene.
2: Oh, keragu ya so mana tir.
0: Kak Edah harus kepengiku ya lagu beli no ya.
2: Aku ini gara-gara sabaran ya Edah, Among,
0: iya.
2: Alien, Adijah, gitu sama Onam, gitu.
0: Halo, timiku Bang Jol galak agar tebeli ga?
2: Enggak, agar tebeli, tapi ini kegeran udah ubah.
0: Allahumma, ya. Oke, baik, sepertinya terputus kita dengan Bang Joy ya. Baik, sebetulnya lagu coba kita hadirkan. Kali ini Sang Dewi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Wah, halo Bang Joy.
2: Ini anu bukan bajak dan link api kuningin.
0: Oh, ya saham bajak ya ga?
2: Ayam model si bom sayur ni bajak ya api kuningin.
0: Nampak cinta Jerman ya tukang bajak ga? Geliat tv nelpon dah.
2: Nong nong lagu di bang
0: tidur. Ah, boh, mana lagu mu bang?
2: Ini ke lagu sama tinggal.
0: Iya.
2: Tapi ini lagu keras nuk kau.
0: Lagu mana bang?
2: Lagu hari barat nuk kah?
0: Nguk bang.
2: Hari anu di kita hari The Purple.
0: The Purple.
2: The Purple kan? Hingwi, mana dia begini? Begini kaki.
0: Mana bang?
2: Hingwi, judul lagu.
0: Hingwi.
2: Mana? Begini loh ujungnya kata-kata yang begitu.
0: Mana arti?
2: Maksudnya jalan tinggi, jalan keras ke sana, jalan sana ke pasar ya. Hari The Purple ya, pokoknya sih kita ujungnya Hingwi.
0: Hingwi boh mi, porami kita perahan bang boh.
2: Oh bos, tapi anu kita semangat anak-anak mu ya.
0: Betul, no semangat tu betetari kesi ger ke kemel ko.
2: Merah mau bergerak tak pun ya. Kau ni tidak ada ke? Kau nak baca men aku punya lingi menway.
0: Iya.
2: Jo pemcalami kita pengciku suka tak selalu berdua
0: juga.
2: Jaga kesehatan, jangan main hujan, pengciku tak kasih bos.
0: Boh.
2: Ini urang dan tuna saya dulu dengar sebuah nyemi wai.
0: Oh, betawa. Musim ni musim jemaka ya, Bang. Yumah melu.
2: Ini kempe mesara sengkara di bawah
0: ke rumahnya. Kutema kempusku si berutem, Bang. Tenang deh, kutema we.
2: Oh, ya, kadang ku rupin sama sang sakti kutunu ni. Juga uji kata, Bang Tidur kadang ku rupin tunu sedap deh.
0: Oh, ya, boh mi. Icuba melebang keger sedap si anu boh tanggung jawab boh. Tukar urum awal sih.
2: Tapi merama bukan dia.
0: Inu mion.
2: Dari itu merama bukan. Tapi tak
0: ada ketikik deh. Oh, man dedeli ga? Nanti dedeli maksudnya ketikik deh.
2: Nong ngomel serapa tik aso ini.
0: Hari siang kap ko bang?
2: Arimpuh, Bang
0: Jibro. Oh, Arimpuh. Kedang ni tetangga wapi wan pegera betaga. Ara legeh jemai rap.
2: Ya, selalu ya ke lingi anu na, ya lingi wakil sini.
0: Oh, hana ke ni?
2: Tetangga peribu betega.
0: Oh.
2: Kalau kau kata dalam kalau kini Bang Jibro dia terlalu dah.
0: Amin ya Allah berizin.
2: Tak terlalu nya kini abang-abang penyiarin baraya dia terlalu. Tidak lupa bulan tu kawan-kawan terus perjuangan udara dia terlalu bagi Abang Jibro.
0: Amin ya Allah.
2: Aja kata berizin. Assalamualaikum Bang Jibro.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada Bang Joy juga sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Baik, satu buah lagu coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sanak sadonyo yo. Apa khabar? Mudah-mudahan sehat ceria dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa balik ya baso ambo bang cibro di RRI Rimbo Rayo 90.1 MHz dalam program seni musik tradisional dan budayo. Sanak padanga Indonesia ku karebana dengan budayo yo dari Sabang hingga Merauke, banyak ragam musik tradisional tatarian, bahasa, pakaian adat sampai kuliner yang menjadi identitas setiap daerah. Salah satunya adalah budaya Minangkabau. Kalau mandanga musik Minang, mungkin yang terbayang adalah alunan talempong, saluang, rabab atau dendang Minang yang khas yuk. Dan kalau bicara kuliner Minang, tentu sanak sadonyo sudah kenal dengan randang yo. Randang daging, randang jengkol. Randang bukan hanya makanan yang enak yo. Di dalamnya ada cerita, ada tradisi, kesabaran dan nilai budaya masyarakat Minangkabau. Pandangan sekalian, hariku kita akan membahas bagaimana musik tradisional dan kuliner dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara yang dikenal hingga ke mancanegara. Tema kita siangku adalah harmoni budaya Nusantara dari alunan musik hingga randang yang mandunio. Jadi sanak padanga, jangan pai ke mana-mana dulu yo. Tetap basamo Bang Cibro di RRI Rimbo Rayo 90.1 MHz. Kita mulai perjumpaan siangko yo dengan sebuah alunan musik yang membawa suasana Nusantara. Dan sanak padanga, budaya itu bukan hanya sesuatu yang kita lihat, tetapi juga sesuatu yang kita dengarkan, kita rasakan, dan tentunya kita wariskan. Dalam budaya Minangkabau, musik tradisionalku memiliki tampek tersendiri yo. Ada talempong dengan bunyi khasnya, ada saluang yang lembut, dan ado dendang yang sering menyampaikan cerita maupun nasihat kehidupanku. Kalau dalam bahasa Minangku bisa dikatakan ya, adat jubudayu jan sampai hilang. Karena itu pusaku nan diturunkan dek niniak mamak ke anak cucuku. Artinya adat dan budayu jangan sampai hilang. Karena itu merupakan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Begitu juga pendengar dengan kuliner yo, randang yang awalnya merupakan bagian tradisi masyarakat Minangkabau, kini sudah dikenal oleh banyak orang bahkan di berbagai belahan dunia. Ini apa pandangan menunjukkan bahwa budaya daerah bisa menjadi bagian dari budaya Indonesia dan bahkan dikenal sampai ke manca negara. Dan sanak pendengar, kalau mendengar kata musik tradisional Minang yo, apa yang langsung teringat? Ada talempong, ada saluang, ada rabab, ada gandang dan berbagai bentuk dendangnya. Dan musik tradisional bukan sekadar bunyi-bunyian, di dalamnya tentunya ada sejarah, ada nilai kehidupan masyarakat. Talempong misalnya memiliki suara yang khas dan sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat maupun pertunjukan budaya. Sementara itu saluang menghasilkan alunan yang lembut dan memiliki karakter tersendiri. Jadi sana ketika musik tradisional dimainkan, yang terdengar bukan hanya nado, tetapi juga identitas sebuah daerah. Bunyi musiknya mungkin sederhana, tapi maknanya pasti dalam go. Oke, baik, sanak saudara kita selingi ya dengan lagu Minang. Lagu Pulanglah Udah, Kaliko dari Ria Amelia, kita hadirkan basamu. Iku yuk.

Yo, laguku, lagu kasuan kesukaan Kak Muno yo di seputaran kantor pendidikan di Toa. Selamat mendengarkan yo. Mudah-mudahan bahagia, senang senantiasa. Iko yo.

Oke, baik di sana sadonyo ya. 20 menit sudah beranjak dari pukul 2 baleh. Dan sana setelah berbicara tentang musik tradisional Minang, kini saatnya yo kita hadirkan informasi lainnya masih dikenal dengan randang. Randang memiliki proses masak yang sangat panjang, daging dimasak bersama santan dan berbagai rempah hingga menghasilkan cita rasa yang kuat. Namun randang tidak hanya soal rasa yo, di balik proses pembuatan randang ada nilai kesabaran, kebersamaan juga tradisi. Dalam masyarakat Minangkabau, makanan juga sering hadir dalam berbagai kegiatan sosial dan adat. Makanya, kalau ada yang bertanya, apa makanan khas Minang yang paling dikenal? Jawabannya tentu macam-macam, yo, tapi randang salah satu yang paling dikenal atau sangat dikenal. Dan pandangan menariknya randang kini tidak hanya dinikmati di Sumatera Barat saja ya, bahkan masyarakat di berbagai daerah di negara lain ko juga sudah mengenalnya. Rasa Minang tapi dikecek orang dunia, artinya cita rasa Minang sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Sana penaga dari Minangkabau, kita belajar bahwa budaya lokal bisa memiliki perjalanan yang panjang. Begitu juga dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ada musik gayo dari Aceh, gamelan dari Jawa, angklung dari Jawa Barat, sasando Nusa Tenggara Timur, kolintang dari Sulawesi Utara, dan tentunya banyak lagi. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Perbedaan itu bukan untuk dipisahkan, tetapi menjadi kekayaan yang memperkuat identitas Indonesia. Barek sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya berat sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing. Begitulah semangat kebersamaan yang juga dapat diterapkan dalam menjaga budaya Nusantara. Sanak pandangga, tak terasa yuk sudah sampai di penghujung program seni musik tradisional dan budaya. Hadiku kita sudah berbicara tentang harmoni budaya Nusantara, mulai dari alunan musik tradisional hingga randang yang dikenal luas. Pesan kita bersama, budaya jangan sampai lupa, tradisi jangan sampai hilang. Kalau budaya kita yang menjago, siapa lagi? Mari kita kenalkan budaya kepada anak-anak dan generasi muda yuk. Tidak harus dengan cara yang sulit. Bisa dimulai dari mendengarkan musik tradisional, mengenalkan makanan daerah, mempelajari bahasa daerah, dan ikut menjaga tradisi yang ada di lingkungan kita. Ambo Bang Cibro mengucapkan terima kasih untuk sudah menemani perjumpaan siang hari ko. Yo. Selamat siang, sanak sadonyo, sampai basuo baliak di RRI Rimbo Raya, tentunya di program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Iko ado lagu permintaan dari Mak Selfie ya di seputaran Kalna City. Kita hadirkan sama-sama, kita dengar sama-sama, kita singak sama-sama yo. Jangan disingak sama-sama, nanti terlihat ungak yang ado yo. Iko anok surugo kayu tanam dari Odi Malik. Yuk kita basamo dengar.

Oke, baik pendengar, kami minta maaf ya untuk lagunya tidak bisa kita putarkan secara sempurna karena saat ini sudah kita sudah sampai untuk tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, tentunya especially Kabupaten Banmar ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit lagi kita jalan formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa pendengar, kita akan hadirkan kembali ya program informasi-informasi teraktual yang terangkum dalam program Kabar Serloni. Oke, baik pendengar. Ya, langsung saja kita bergabung ya bersama dengan Programa 1 RRI Atakengon. Sebelum itu kami hadirkan beberapa buah informasi berikut ini untuk Anda.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.

0: Seruni menyawahni kabar Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Pembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingen nyawahan kabar Seruni telu Rabu 30 September 2026. Biak sedere ini kabar Seruni selengkapi kami sawahan. Ken mengantisipasi kejahatan, unit reaksi cepat Satreskrim Polres Aceh Tengah Jab Kelam gati patroli i wilayah si berbahaya si merah ijadinan ken tempat kejahatan.
2: Ken mengantisipasi kejahatan, unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Aceh Tengah gati patroli kelam-kelam i Raya si bahaya, si merah ijadin kin tempat kejahatan patrolian mengerahan siwah personil irwas demi i kawasan si rami jemak agu lokasi parkir si inilai membutuhkan pengawasan i waktu kelem. Selain kin memastin situasi tetap aman, personil P memetanan daerah-daerah si berbahaya. Kin mencegah seger gus menukingan respon polisi wan menghadapi potensi gangguan keamanan. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni kabar Seruni.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP ben-ben ini memotivasi si memudeni wan acara pelatihan menyuan kupi gayu di Kampung Belanggele Kecamatan Bebesen.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP ben-ben ini memotivasi si memudeni wan acara pelatihan menyuan kupi gayu i kampung

0: membeli. Melalui pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah P berharap lahir petani milenial gerhana pani menuan kupi plin, tapi juga pani berwira usaha si akhirnya mampu meningkatkan nilai ini kupi gayu kin penggerak ekonomi daerah Kuarapu. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawahni keberseruni.
1: Pembangunan Totor Baile di Kampung Belangpanu, Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Bener Meriah, progresi ngesawaku 97%.
2: Pembangunan Totor Baile di Kampung Belangpanu, Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Bener Meriah, progresi ngemucapi 97%. Totor ini menghubungkan 15 kampung di Kecamatan Siah Utama dan menjadi salah satu akses penting mobilitas di masyarakat di wilayah Hoya. Bandramil 01 Bandar, Kapten Infantri Arianto menyawahan pembangunan Totor Baile di Kampung Belangpanu ini tengah ikaratan personil TNI. Iper ini berkat buat sungguh ni personil TNI di lapangan. Pengerjaan Totor ni taring 10% ni. Totor ini pay harap nenguk dari igunanan kin mendukung mobilitas masyarakat kin perkumuhan ekonomi i 14 kampung. Adiara Retakingan Selpianti menyawahan kabar serlu ni.
1: Polres Bener Meriah memeriksa HP ni personil kin langkah muantisipasi penyalahgunaan media sosial aplikasi si berdampak negatif kin kedisiplinan atau pecinta kin Polri.
2: Polres Bener Meriah memeriksa HP ni personil kin langkah antisipasi penyalahgunaan media sosial dan aplikasi singuk berdampak negatif kin kedisiplinan atau pecitra industri Polri. Kegiatan na ilaksanaan pejabat utama atau PJU Polres Bener Meriah mari pelaksanaan apel sobo ibulang Mapores Bener Meriah Selasa 29 September 2026. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI menyawahan pemeriksaan na ibuatan kin bentuk pengawasan internal segergos upaya mencegah personel mempergunakan media sosial kati tepat. Menurut penggunaan media sosial di lingkungan personel Polri perlu ibuatan secara bijak dan bertanggung jawab. Jep personel ingatan ketigara terpengaruh atau terpancingkan informasi sigara ilan pasti benar salahi. Kapolres P menekanan kati personel gara menonong menyebar luasan informasi sigara terverifikasi karena menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan ilah-lah di masyarakat. Selain pengawasan koaktivitas media sosial, pemeriksaan HP menjadi bagian dari upaya Polres Bener Meriah mencegah personel terlibat wan aktivitas judi online singok merugikan diri sendiri, keluarga, atau institusi. Melalui kegiatan Polres Bener Meriah menegaskan komitmen nih katiranya membuatkan pembinaan urung pengawasan ken personel, segergus mendorong penggunaan media sosial secara sehat, bertanggung jawab, dan sesuai urung ketentuan si berlaku. Ari RRI Takengon, Selpianti, menyalani kabar serluni.
1: Pemerintah Kabupaten Gailuas menaran rapat koordinasi urum mehni SKPK kini membahas harapion agenda strategis daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Gailuas menaranan rapat koordinasi urum mehni SKPK kini membahas sejumlah agenda strategis daerah mulai dari penataan kota Belang Kejeren, pemulihan pasca bencana, salah akuntabilitas anggaran. Bupati Suhaidi menegaskan penataan Belang Kejeren gere arahanku relokasi, tetapi penataan kawasan kati lebih rapi, bersih, dan nyaman. Wi menyawahan katirnya ibentuk tim terpadu si melibatan SKPK, kecamatan, desa, dan tokoh masyarakat. Selain itu, Bupati menginstruksikan pembagian blok pembersihan perkantoran, optimalisasi lampu jalan, penertiban ternak si berkeliaran, di ruang publik, renya penguatan publikasi program pemerintah daerah. Kim pemulihan pasca bencana mehni SKPK teknis kati mendata kerusakan infrastruktur secara pilih kati pas isusulan ku kementerian terkait dan satgas PUPR. Peluang pengajuan program ku pemerintah pusat di bulan Oktober 2026 diharapkan renyepas imanfaatan secara maksimal. Disadana RRI Takengon menyawahni keberseruni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keberseruni ari RRI Takengon. Inan keberseruni selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Jangan pernah sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada ya? Apa kabar Tanah Gayo, Benar Meriah, Aceh Tengah dan seluruh pendengar setia yang saat ini sedang beraktivitas ya maupun lagi beristirahat. Baik di rumah, di kebun, di kantor, di warung maupun di mana saja Anda berada. Selamat siang ya, selamat berjumpa kembali bersama Bang Jibro yang siap menemani sahabat semua dalam program kesayangan kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagaimana pendengar kabar siang hari ini? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas Anda. Pendengar edisi Rabu ya, harus tetap menggebu semangatnya. Walaupun cuaca dataran tinggi Tanah Gayo sedang mendung, gerimis, bahkan hujan turun membasahi bumi sedari tadi pagi. Jangan sampai semangat ikut-ikutan redup ya. Biar langit mendung, hati tetap tersenyum. Semangat tetap harus menggunung. Biar udara dingin, semangat harus tetap menyala, oke? Nah sahabat pendengar, kalau cuaca dingin begini paling enak lagi ngapain ya? Pastinya menikmati secangkir kopi hangat ya, ditemani gorengan, atau lagi santap siang, atau pakai mie instan ya, atau apa saja yang bisa menghangatkan suasana, apalagi kalau ditemani dengan musik dangdut. Hey, hey, hey, hey! Tentunya makin mantap ya, makin asik, makin asoy, makin geboy, makin menggelegar. Oke baik pendengar, sebelum kita mulai bergoyang ya, Bang Ciber punya pantun untuk sahabat semua. Bantu dengan kata cakep ya. Pergi ke warung membeli bakso cakep, bakso dimakan di tepi jalan. Hujan turun deras sekali yuk, paling enak makan mie instan. Ah, cocok kali bah. Hujan-hujan begini ya, mie instan memang bisa jadi teman setia. Baiklah sahabat RI dimanapun Anda berada ya, yang ingin bergabung, berkirim salam, menyampaikan permintaan lagu, atau sekedar menyapa, silahkan tentunya melalui WhatsApp nomor 0853817932006. Jangan malu-malu ya, jangan ragu-ragu, karena Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari desa sampai ke kota, dari kebun sampai ke kantor, kita semua satu irama, satu suara, dan satu goyang dangdut. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Pro Dangdut, Dangdut adalah kita! Dangdut adalah kita, asik ya dengan Kak Amoy. Apa kabar Kak Amoy?
4: Oke, sehat-sehat selalu
3: Alhamdulillah.
4: Nah, jangan lupa bahagia.
3: Asik, asik, jangan lupa bahagia ya. Oke Kak Amoy, bagaimana cuaca seputaran Asir-Asir nih?
4: Reduk-reduk manja.
3: Hei, reduk-reduk gantung ya. Ya. Kene Kak Muna ni ku galip wan upuh jebel kene oh. Upuh jebel ni masam jeng ke anu. Nggih yo, si siaran ni upuh asam jeng ke. Oh. Kadang kene Kak Muna ini tengah gabuk urum doran kene masang doran kulut. Wah wah wah, sepertinya terputus ya. Wah, disambung lagi Kak Amoy ya. Hey. Oke baik pendengar, dua buah lagu dangdut pilihan kembali coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Oke, sepertinya masih kembali tersambung bersama dengan Kak Amoy ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: gabung lagi.
3: Oke, gabung lagi ya. Baik, baik, baik.
4: Belum,
3: ya,
4: belum
3: lagunya. Lagunya kan belum ya. Betul, betul, betul, betul. Wah, silakan di request Kak Amoy. Silakan di request lagunya. Ya?
4: Malam terakhir,
3: Sarah. Oh, malam terakhir, oke. Lagu kesayangan ya, lagu sendiri aja. Ya, lagu yang kedua Kak Amoy.
4: Gantengnya, Sarah. Malam terakhir, Sarah.
3: Ya.
4: Madu, Sarah.
3: Madu dong, terakhir ya. Oke, baik. Malam terakhir dan madu Kak Amoy.
4: Tiga-tiganya Bang Woy.
3: Oh iya, oke, baik, baik. Salam-salamnya Kak Amoy.
4: Salam-salamnya King Abang Dunia Bang.
3: Ya. Oke, siap, siap, siap.
4: Jangan lupa para untuk karyawan
3: dan karyawan. Ya,
4: Dan untuk para pendengar-pendengar.
3: Ya.
4: Penggemar-penggemar
3: juga ya, dapat salam dari Kak Amoy.
4: Terakhir Bang Bung, salam untuk buat sana
3: ya,
4: kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke.
3: Oke, baik-baik.
4: Lanjut perjuangan Bung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pernah ada Kak Amoy ya di seputar Asia-Asia Rata sudah bersama kita. Salam sehat terus, salam kompak terus, dan tentunya ya, selamat berbahagia terus, selalu bahagia, besok bahagia, hari ini bahagia, lusa juga bahagia, bahagia selama-lamanya. Oke, baik, pendengar sekali lagi ya, untuk pendengar yang ingin menyampaikan salam, jangan lupa kirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0853-8179-3206. Bang Kiper pasti bacakan salamnya dan sapaannya ya, selama waktu siaran masih memungkinkan tentunya. Oke, baik, 20 lagu mendatang ya, coba kita hadirkan, masih dari permintaan Kak Muna ya, dari vokalnya Mayang Sari, Transmix, Transrimpul Bass ya, dengan tajuknya Tia Lagi, Tiada Lagi. Dan juga kita rangkaikan dengan lagu permintaan Kak Amoy ya, ini dia malam terakhir. Oke, baik, langsung kita hadirkan ya, Marky Mark, hey hey hey, ayo kita singak, jangan sampai kelihatan ungak ya, hahaha.

Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, kita tinggalkan Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Coba kita kembali ke asir-asir atas ya, kita jumpai Kak Amoy di sana. Kita hadirkan lagu kesayangan dan kecintaannya. Ini dia Poka Roma Irama featuring dengan Rita Sugiarto, Malam Terakhir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langitmu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Ya, ya, ya, ya. Sahabat Erin Barai kembali bersama Bang Cibro ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Informasi waktu untuk Anda saat ini 15 menit lagi terjelang informasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Dengarinlah Pro Dangdut yang selalu menemani waktu siang Anda, aktivitas Anda, istirahat Anda dengan lagu dangdut yang penuh warna. Kadang pendengar ada lagu dangdut yang bikin kita tersenyum ya. Ada yang akan mengingatkan kita kenangan-kenangan lama. Bahkan ada juga lagu dangdut yang membuat kita ingin berjoget tanpa henti. Hey, hey, hey, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, dangdut ini juga musiknya rakyat. Dari desa sampai ke kota, dari kalangan muda hingga orang tua, dangdut selalu punya tempat tersendiri di hati para pendengarnya. Dan tentunya pendengar, kalau sudah mendengarkan kendang berbunyi, kaki rasanya ingin bergoyang ya. Kalau sudah mendengar seluling, hati pun ingin ikut terbawa suasana. Nah, baik pendengar, Bang Cibro ingin ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Apalagi saat cuaca sedang dingin dan sejuk begini. Tetap konsumsi makanan yang cukup, minum air putih yang cukup, kemudian minum vitamin juga, dan tentunya jangan terlalu memaksakan diri di dalam bekerja.

Bagi yang sedang bekerja cukup goyang kepala ya, atau minimal telunjuk boleh digoyang ya. Bagi yang sedang bekerja juga, jangan sampai pekerjaan terbengkalai ya, karena apa? Dangdut adalah kita. One DJ.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Oke, baik pendengar, kita jelang informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Anda mendengarkan program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pendengar, dalam video tersebut tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut pendengar beredar pada tanggal 24 September 2026 yang lalu. Mendengar faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di Kota Bandung. Salah satunya adalah Jalan Kupuraya, Kecamatan Bojongloang Kidul pada tanggal 26 September 2026 yang lalu. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probability 83,39%. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pandang bisa jadi berkurang, tapi keselamatan tetap menjadi hal yang utama. Setuju ya? Nah, pendengar, Bang Ciber punya pantun nih. Kali ini buat yang sedang tidur saat hujan turun. Dibantu ya dengan cakep ya. Burung pipit terbang melayang, hinggap sebentar di pohon manggis. Hujan turun hatinya senang, barik selimut langsung ngorok manis. Kayaknya Kak Amoy kena nih. Ada yang merasa tersindir enggak ya? Kalau hujan memang paling nikmat ya, menarik selimut. Apalagi kalau hujan terasa dingin, hey. Tapi jangan lupa sahabat, masih banyak aktivitas yang harus diselesaikan ya. Tapi terkadang kita ingin menikmati suasananya ya. Besok mungkin tidak hujan lagi. Hari ini bisa jadi kesempatan untuk tidur. Dari pagi hingga ke siang, dari siang hingga ke sore, dari sore hingga ke malam, dari malam hingga ke pagi. Wah, sanggup gak ya? Tidur seharian, tidur sepanjang malam. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang mengirimkan salam melalui WhatsApp ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mari kita terus ramaikan Pura Dangdut karena program ini hadir untuk kita semuanya. Oke, baik, kita bacakan satu buah WhatsApp ya. Kali ini berasal dari Mak Selfie di seputaran Kalna City yang terkenal baik hati dan baik budi ya. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Betul sekali ya, Dangdut adalah kita. Selamat berjumpa kembali di episode ini ya. Oke, baik ya, kita lanjutkan dengan episode-episode yang lain ya, Mak Selfie. Mak Selfie, lagunya dari Rijal Gibran, judulnya Bujang Keren. Wah, nyindir siapa ini ya? Nyindir Bang Joy enggak ya? Atau Bang Jo masih berasa bujang gak? Atau nyindirnya Om Yasin nih yang sering ya mintakan lagu bujangan. Iya, kali ini bujang keren ya Om Yasin ya. Lanjut lagi dengan satu lagu dari Latif Khan, judulnya Manis Manis Manja. Manis Manis Jambu. Wassalam berizin. Ya ketahuan ya, kami mengipro dangdut wanupuh jebal kene Mak Selfie nih ga. Ikan minum kopi jengui gutel. Hey hey hey. Ikan urang rintik nomi pake opuh guna. Asik sik sik. Iya, Mak Selfie nyindir Bang Ibnu nih Bang. Wah wah wah wah, di mana Bang Ibnu ya? Oke, baik, ada telpon ya, coba kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih Bang?
1: Abang-abang dong, viral di waktu ke abang-abang.
0: Sengaja. Sengaja Bunda.
1: Berarti suara Bunda nih, suara abang-abang batuk
0: ini. Ya, suaranya beda kali Bunda, woi. Udah minum obat Bunda?
1: No,
0: udah ngegawin sama
1: obat
0: dong, woy. No, kuning ya, girl. Nge ke mama, bunda.
1: Nge bang, woy.
0: Alhamdulillah. Hana itai rohol nih, bunda.
1: Oke, kita kemarin,
0: woy. Itak-itak si mani, woy. Ya, alhamdulillah, syukuri, woy, bunda, girl.
1: Ini baru bisa beres-beres
0: sih. Oh, baru beres-beres. Dari tadi ngapain, Bunda?
1: Wow.
0: Galik Nomi. Nomi
1: bangun.
0: Gurei. Memang lu ini lu jema kaya, Bunda. Ge. Kena nih Nomi. Wah, kan aku ngemehara bewe nih. Tegere koros ngemehara, gule mehara. Galik penomi-nomi, gir ke Bunda. Iya betul kejadi. Yon jema si mani pi gerada bunda kita. Alhamdulillah si mani pi aralen.
1: Iya.
0: Hana lagu bunda.
1: Hari manis manja grup.

0: Unis Manja Group, ya. Ya, sisi judulnya Bunda?
1: Judul Memang Pehara gitu. Pokoknya Manis Manja Group yang enak.
0: Oh iya, oh ya, malam Minggu ya, Rayaga?
1: Malam Minggu.
0: Oh, pokoknya Manis Manja Group ga?
1: Nah, akibat matunya nanti juga nih.
0: Baru kebeti Bunda bisa apa matuk bisa bikin lupa ingatan ga? Iya, bomi Bunda poremi kita perahan, Boh. Oh, kedik kan pora-pora Bunda gersesana aku arasin. Asik dengar Bunda ketawa ya siang hari ini ya. Guna Bunda?
1: Makcik,
0: WA wah nampak ikut takingan sini mai Bunda ga. Iya mari ku takingan aja singah kini alhamdulillah. Ngok salam-salam kit makcik ya Bunda ini lipedeh WhatsApp ini.
1: Makcik
0: Selpino ini.
1: Lupa nama makcik.
0: Weh niru lagu bujang keren agak ku nyender sahan ya kenaku. Soali Omi Asino gati niru lagu bujangan kenaku. Omi Asin kaya kenaku. Nume kene Bang Ibnu deh kene.
1: Makcik
0: arah salam nia riontil.
1: Hanya nu bebe ini di bang
0: Iya Bang Jol tengah nulis ini one group ga.
1: Dia tengah nulis one group ya.
0: Geres iya pari sinemi tahana tulis ya ga. Bang Joy ini mengguna nih Bunda Hana nih.
1: Segeri miringan pora tulis ini ya.
0: Betul, nu niri sejuk-sejuk ga. Bang Jo yang tululu geriniri ya Bunda. Sejukkan hari mani mi.
1: Padahal mani baru pelupur aja.
0: Betul, ngesengam bawe ga.
1: Sayangnya mari nukang ya nuai kak awal kan. Bet- kak jarak-jarak nih hari Bang Joya kak bau ya.
0: Akal akun arah kepengi akal akun. Iya Bo saat tema lebih muda
1: punya beberapa ini di Bang.
0: Ya
1: ulang tahun mana juga ini berpeci.
0: Lagu Tengku ini Bunda ga. No, aku ger tertutup ni wan ngemeh putih Bunda.
1: Nanti ger buka peci apa?
0: Arab peci anu peci Kerawang betaga. Cuma anu serodol di betakul tu. Lemek betaga ger gure pene make e Bunda. Kena ni model jembolang aga si hari gayu lusa mampat. Iya betul. Om Yasin sehat ke Bunda?
1: Sehat.
0: Ger ke tiru lagu Sarah Ariwi Bunda? Om Yasin kadang request lagu ni Bunda ne ke ngara ni Cinta Karet Tari Manis Manja ga?
1: Ini putaran dari
0: Roma
1: Irama di
0: Bang Maya
1: Idolai ya.
0: Oh iya, sisi jodoli Bunda.
1: Dari sisi jodoli pokoknya pilihan.
0: Oh ya. Iya, Boh. Kita perah duit deh ga ketideli duit tu langkah ini.
1: Sakit dulu kita berduit. Kita berduit. bule pakai duit.
0: Oh betul. Sekarang pernah.
1: Betul.
0: Bomi bunda. Kuna bunda? Oh ya ke Baria Gunoya bunda ga?
1: Kunanya parinte
0: ya. Ya betul. No, mudah-mudahan kita sehat be ni bunda.
1: Iya betul
0: bang. Ya.
1: Bang ini kita bang ya tadi bang Cibro selamat tugas sampai tuntas. Salam kepada Hikmah.
0: Ya.
1: Mana tu mana kerja di bang Cibro?
0: Gerkinget budang sawah kumah baru kinget.
1: Nolendi Pak Dokter
0: ni. dokter penatang bunda. Oh dokter. Bomi bunda bo. Arakulan bunda.
1: Oh ya, cuma anu dia masa Pak Dokter ku ini arja dia.
0: Ya, ke profesi keturah betih bewe ini bunda. Ke gerai betih ya gun ini selalu paham kita ga. Jaman wa mengi bung ikas gure di perasaan kunyiar selu dah kunyiar betaga. Oh ya, memang kadang cita-cita guna gugur cita-cita si Muin tapi ike yakin sampai ke kenyataan betaga.
1: Betul.
0: Betul.
1: Radio Cempala mereka.
0: Oh ya Radio Cempala. Masa ya ra ke bunda pega?
1: No, ya geral ku kiku belajar ya.
0: Ah, ana geral bunda aja manui.
1: Burung bebecer. Ya isak itu hana kepeba.
0: Oh ya betul.
1: Pakai
0: kupon nanda. Betul. Girl nama-nama samaran, taga.
1: Kami waktu anak injit di anu bang, iya na yang belajar injit di Bali Atu.
0: Oh, iya.
1: Kasih betak. Terus orang kakak saya kami injit. Kasih. Orang injit ke? Abang.

0: lah.
1: Iya. Iya. Sentanio ke sini aku anu moga aku Amanda, aku cicim palan jule kartu kupon. Mengiwai api len gurega harap senggol-senggol gerol deh betado ina. Iya.
0: Iya.
1: Boh miketa. Berizin bunda boh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersama Pagi Lantang.
1: Oke, baik, berada bunda Hana juga dari seputaran Simpang 4 Bandara ya, sudah bersama kita. Terima kasih bunda atensinya. Salam kompak dan salam sehat terus ya. Baik, ada Bang Joy yang kita tunggu-tunggu ya. Assalamualaikum perdangdut.
3: Waalaikumsalam dangdut. Kita sambil mana-mana
1: bang. Dangdut adalah kita. Aku germama melekulan bang.
3: Ini bantu apa guna.
1: Tetunung ku anan muga anan amoin. Memang kumpurum nenek itu rahanu. Itu rah seia sekata ke.
3: Hah?
1: Kumpur mana ni tu rasa iya sekata ke?
3: Kan ananda jari jahat itu.
1: Aku harap ikatan batin oya ke? No, ini. Berusaha menghina.
3: Ananda mula merasakannya
1: berkumpul. No, ananda mehula kari tempeh oya.
3: Ananda.
1: Kan ingat ka bang anu kin anu kin hana kin didong ni anu Arita. Anu mah Arita manjul, anan-anan gatal.
3: Oh, anan gatal anu kona anu latong aja.
1: Betul. Kona tembus maksud tie. Kona latong jing bang nu gatal. Luis.
3: Terus cerita di sempala ya na, kami.
1: Oh ya, cerita bunda pengalaman nega Jerman waktu nos kupon kita.
3: Oh betul, dulu tu seni samping winter peace country ya ga.
1: Betul, masa-masa Bung Ikas Jerman ger kebang lagu nge kune gurei betaga.
3: Background musik
1: ya,
3: anu
1: milih
3: musik
1: ya, SPB. Oh, ya, ngok kita putaran sih bang. Oh, iya, betul.
3: Dan musik orang Afrika ya, SPB.
1: Berarti abang piwan tempeh ya, Jerman ga? Sinos kupon abang zaman hana geral, bang Joy ke zaman juga.
3: Amalan aku.
1: Ah, Hana?
3: Anu, aku. Hana ni gemur.
1: Gemur. Ada kesingkatan ni.
3: Generasi muda raras zamannya.
1: Oh, generasi muda raras.
3: Hari ni kampung raras zaman kami bang tidur.
1: Oh, kampung raras ada kalian sini bang?
3: Luaran yang kena anu macam kena kerjaan. Mau kena pembebasan, tiba-tiba kocar kacir kami luar maya Jerman.
1: Kocar kacir. Mau kok diger kupungi kata-kata ya, kucar kacir. Cir kocar kacir, jalan pondok tengah.
3: Oh ya, enggak. Kalau tadi mau tayangan dulu kupon nik sepeda aku kriminal juga.
1: Oh, iya.
3: Kupon yang kedengaran besar aku ingat aku dengan 100 rupiah dan kupon apa?
1: 200 rupiah, oh
3: 100 rupiah habis panglima beli ya.
1: Iya.
3: Nggak antri, memang beli kupon apa?
1: Nah, len gurei zaman memang ga?
3: Kurang jahat gitu beli kupon awal. Toprak itu mah porak panas meh meh misi kami mah iya.
1: Iya.
3: Apa tu panas aku tahu sangat. Mah itu kau nesaf di kau nanya. Jadi lagi ni nanti malah.
1: Iya.
3: Mana panas bang? Hari ini panas kebun.
1: Bang, nampi noya jam sampai jam sidah ya ke lembang sampai jam 12 sarak ke?
3: Iki jaman spring aku tekami ni ke sekolah masa saya bang Cikro.
1: Tengah
3: jam 12 pulang ke sandiwara radio jaman.
1: Betul.
3: Memenuhi sandiwara radio. Aku berlaku mengi radio. Hari siaran BBC Inggris ke BBC London.
1: Iya.
3: Aku berkena benar gelombang frekuensi BBC
1: London. Iya. Betul. Jaman ya.
3: Masa-masa perang anu ya, perang Kuwait ya ga.
1: Oh, perang Kuwait. Oh, anggar ke Irak-Iran, Bang?
3: Iran ya, Irak orang mana ya, orang mana multinasional Jerman ya.
1: Iya.
3: Guru tak ini ke daerah gelombang radio gerbang Bang Cibro.
1: Kalau
3: bisa London guru pedih mengira Bang Cibro sudah. Tepuluh bahasa ya Bang Cibro.
1: Iya. Uni berarti ya Bang jago bahasa Inggris ga?
3: Gerbang ni.
1: Cuma anu agak lancar lagu wih betaga wih lalu betaga.
3: Ada bahasa Inggris saya jam 8 pas ya Bang Cibro.
1: Oh.
3: Di jam 7 kita pengen marah bahasa Cina.
1: Oh, bahasa Cina.
3: Iya. Karena kena ke bahasa Cina ke api, bahasa Tengah, di Thailand kena kena
1: iya. Iya, betul.
3: Tapi dengan jam 8, pas jam 8 pas, bahasa Indonesia secara nyerang sih, bro.
1: Iya.
3: Ada nih, gel-gel pas dembunya, kita bisa London awal.
1: Iya.
3: Terlihat gelombang ni lah.
1: Betul.
3: Aku nak mencari tu di sini aku sejemparan aja. Saya telefon Hana, Bang Cibro.
1: Anu, Bunda Hana.
3: Orang tu bersalah. Sama Rina, anu zaman dah ya.
1: Hana.
3: Hana. Rokuning dah samping.
1: Hana bang.
3: Rokuning dah samping bahasa Samar zaman dah.
1: Oh ya, girl ni anu, Bunda Hana ke?
3: Segera aku ya kuning gak samping.
1: Oh ya terperlu konfirmasi rumbunan ya bang, betul ke? Disalah tuduh kita ya. Bang, tapi waktu ya si singgirim gurum kuponara ke sampai jodoh ya bang, maksudnya sampai kopi darat betan debu betah.
3: Karena kopi darat, kopi laut pun ada muka.
1: Kopi udara, kopi darat. Iya.
3: Kemudian mereka nos makan nos kegiatan di dermaga dan
1: sebagainya. Oh, ya berarti ke arah si jodoh pia bangga.
3: Gemar.
1: Iya.
3: Ya, kalau aku mas saya pengetahuan apa langsung aku kulus malu zaman Bang Cibro.
1: Balik kulus malu mian. Ini ngara konfirmasi dari Bunda Hana nih bang. Abang salah ya nomor rok kuning belah samping salah ya kene. Kedang nomor belah samping bangga belah tengah ga.
3: Anak tegeralmu
1: bunda zaman kini bang Joni ga. Ah tengah ngetik wi tengah tulis sih bang.
3: Aku ya tegeral kuning dah sampai.
1: Kami tengah sara geng urum de chair kini bang. Ingat tu.
3: Baliatu ya enggak?
1: Oh Baliatu betul. Bunda ni kini belajar ngeji di Baliatu.
3: Oh Baliatu.
1: Iya. Yeah.
3: Ayo samping nganu dikit pakai sana tinggal ke mana kita jual mimi kilo tenaga.
1: Oh ya pedih bang semlah noyal pakai. Mejen melapi melapi ugrenya beli mio ya ga kinanu kin snack. Kira arah bejerang ngoyarnya betah. ini konfirmasi menyan ini dedecer hari mendali bang woi ini bebali atu gini
3: dedecer hari mendali
1: dedecer hari mendali.
3: Oh berarti salah konfirmasi nong bebas
1: iya iya anti ngarang kupi rok kuning belah samping. Enak aja kini sok tahu abang ayah kini. Opak Jema empat sekawan ga?
3: Nanti beri rok kuning gak santai, Pak Jema bintang ikas.
1: So tahu abang ayah.
3: Bang ikas cara kan bang Cipro?
1: Gara bang.
3: Nggak almarhum.
1: Jamanara bang demu gah di Nasui bagian humas gara salah aku gah.
3: Radio bang ya onya gah.
1: Ara bang ara. Termasuk isin waktu awian gah senior gah. Kemudian waktu beralih ke RRI Takingan Wina gera nyambung betaga. Iya.
3: Kita kan gitu berarti no salah konfirmasi
1: lah. Bunda salah konfirmasi bunda ni rumah abang Joy.
3: Oh ini itu mega samping kemudian tuh.
1: Iya. Bo, ana lagumu bang, burung kenari ke?
3: Oh, ana backgroundnya nge Maimunah ne,
1: ya. Nge Maimunah nge kugualan ke?
3: Backgroundnya ke?
1: Back sound.
3: Long lagu ini mian kena cuaca ni lagu ini kan sangat tiga. We persi DJ Remix ya boh.
1: DJ Remix karena judul ni bang?
3: Remix, anu tidak semua laki-laki. Ya.
1: Tidak semua laki-laki, boh, boh nih bang.
3: Ia sarami sakit gigi ke?
1: Hah?
3: Sakit gigi.
1: Oh sakit gigi. Oh epic persi DJ.
3: So persi persi DJ tak gigi sana ni, tak gigi tarik, tak gigi metik, kau tu betul.
1: Bomi bang. Bo bang, salam-salam nih bang.
3: Di musim bulan ni malam harus lagi kita ada tu.
1: Ya di itu kau nak teguh. Oh. Bomi bang, bo.
3: Jangan bikin pakai bus keluarga saya
1: salah. Berizin bang.
3: Ada kesihatan. Mm-hmm. Ucapan
1: ini, iya, ucapan yang sama kena abang juga rumah keluarga, boh.
3: Oh, boh nikah tahun
1: itu,
3: kena tahun itu.
1: Meral ya bang ga?
3: Soalnya si dedecer.
1: Iya betul dedecer nge hari mendali ga.
3: Berarti di lokon yang kesampingnya meraka sakit mewan.
1: Porami kita umuman bang, siapa yang merasa dulu sebagai rok kuning belah samping, tolong konfirmasi taga.
3: Ada mbak anak ya ga?
1: Tembakan nama ke penyiar jemen selalu mungkin mimpi ke
3: seperti kita bang cibur ke samaran nih.
1: Jemen
3: aku nggak nelfon tak bubur nama ini lah.
1: Betul
3: bahwa sama-sama bikin bunda hanan semoga saya selalu rumah abang-abang ya. jaga kesehatan, jangan makan macam-macam seperti nangka, kol,
1: iya.
3: Yang kalau bisa banyak minum air putih, Bang Cipro.
1: Iya, betul, betul. Minum air putih hangat, Bangga.
3: Ah, maksudnya kepentingnya horos, Bangga.
1: Mion. Harap-harap meli melapi jerangan wih putih nih bang. Doloten beta. Cocok ya bang, cocok. Dang-dang kupilang mi beta go. Bawa mi bang, bawa.
3: Kak Amoy. Kak Muna.
1: Kak Muna spesial.
3: Karena masih tidak nomor itu
1: juga ya, tidak. Iya, iya, iya, iya.
3: Makanan jawaban aku ya, karena itu tukang sulek
1: tuh. Mm-hmm.
3: Anu belum yang kesana rajin gitu, ya di kurang kuduku gitu lah. Iya, jadi mang sulek. Dan untuk semua penyi pendengar bang Cibro.
1: Bomi bang, bapak.
3: Dan semoga saya selalu pakai bang Cibro.
1: Bomi bang, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kurnia dari seputaran Ponsa ya, ada Bang Joy sudah bergabung bersama kita semuanya. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagu ya. Kali ini lagu permintaan dari Mas Selfie, dulu kita hadirkan ya, dari Rijal Gibran. Ini dia, Bujang Keren.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya tak terasa kita telah sampai di penghujung perjumpaan dalam Prodangdut. Dangdut adalah kita. 2 jam telah kita lalu bersama dengan penuh keceriaan, pantun, sapaan, motivasi, tentunya alunan musik dangdut yang menemani aktivitas kita semua ya. Terima kasih kepada pendengar yang telah setia mendengarkan RR Rimba Raya. Terima kasih juga bagi yang telah mengirimkan salam, permintaan lagu, serta berbagai cerita bersama Bang Cipro. Sebelum berpisah pendengar, satu buah pantun ya, dibantu bilang cakep ya. Pergi ke kebun memetik kelapa, kelapa dibawa ke tepi kali. Rabu ceria, janganlah lupa, besok kita berjumpa kembali. Oke, baik, untuk Anda semua tetap jaga kesehatan, berhati-hati saat hujan. Jangan pernah kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Semoga rezeki sahabat semua semakin lancar. Keluarga selalu diberikan kesehatan dan segala urusan dimudahkan oleh Ta'ala Allah Ta'ala. Saya Bang Jibro yang telah menemani sahabat semua, mohon pamit undur ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Tetap bersama kami, RRI Raya 90,1 MHz Radio, kebanggaan masyarakat Tanah Gayo. Rabu semangat harus tetap menggebu, dangdut adalah kita, dangdut suka dan duka kita. Dari desa sampai ke kota, ayo kita goyang bersama. Bila topik wali desa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey, sampai.

0: στα σφουγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh.

0: meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
1: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
2: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: RTI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program Indonesia Cerdas pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, program Sore Ceria, dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, dan setelahnya akan dilanjutkan dengan program Sore Ceria. Lagu-lagu nuansa dataran tinggi Gayo akan menemani ruang dengar Anda. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta dan dilanjutkan dengan program lagu-lagu religi islami penanti azan maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan ditutup dengan program Mimbar Agama sebagai penutup jumpa kita di edisi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, kita akan lanjut dengan program Indonesia Cerdas edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz bersama saya Ibnu yang akan menemani ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Kabupaten Benar Meriah dan seluruh pendengar di dataran tinggi Tanoh Gayo. Senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani aktivitas sore Anda dalam program Indonesia Cerdas, sebuah ruang informasi dan edukasi yang mengajak kita untuk terus belajar, menambah wawasan, serta memahami berbagai perkembangan dunia pendidikan. Pendengar yang berbahagia, saat ini kita hidup di tengah kemajuan teknologi digital yang begitu pesat. Kehadiran internet, telepon pintar, media sosial, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Guru yang lebih banyak mengandalkan buku pelajaran dan metode pembelajaran konvensional kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di sisi lain, guru juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, serta membimbing generasi muda agar bijak memanfaatkan teknologi. Lantas, apa saja tantangan yang dihadapi guru di era digital? Bagaimana cara mendidik generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi? Untuk membahas hal tersebut, dalam program Indonesia Cerdas sore ini pendengar, kita akan mengangkat topik tantangan guru di era digital, mendidik generasi di tengah kemajuan teknologi. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, sebagai mana kita melihat perkembangan dunia pendidikan saat ini, khususnya dengan hadirnya berbagai teknologi digital yang semakin dekat dengan kehidupan guru dan peserta didiknya, tentu ini semua dapat menjadi bahan pertimbangan ya untuk semua guru. Dan tentunya semua ini menjadi juga pemikiran bagi guru semua. Di kalangan dunia pendidikan misalnya, tentu banyak juga apa yang disampaikan oleh guru bisa dikenal ya, ataupun dicari di dunia digital saat ini. Dan perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Jika dahulu belajar mengajar lebih banyak mengandalkan buku, papan tulis, dan penjelasan langsung dari guru, kini peserta didik dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran melalui internet. Bahkan, hanya dengan menggunakan telepon pintar pendengar, siswa dapat memperoleh informasi, mengikuti kelas daring, menonton video pembelajaran, hingga memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu memahami materi pelajaran. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi para guru. Tidak semua guru memiliki kemampuan teknologi yang sama. Ada yang sudah terbiasa menggunakan perangkat digital dalam pembelajaran, tetapi ada pula yang masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan. Selain itu pendengar, keterbatasan fasilitas, jaringan internet dan perangkat pembelajaran di sejumlah wilayah juga menjadi kendala dalam penerapan teknologi pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan dan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Yang perlu dipahami, menjadi guru di era digital bukan berarti harus menguasai seluruh teknologi yang ada, melainkan mampu memilih dan menggunakan teknologi yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran. Keberhasilan pendidikan di era digital saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah,
tetapi juga membutuhkan dukungan orang tua dan lingkungan masyarakat. Orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi anak ketika menggunakan telepon pintar, mengawasi aktivitas di internet, serta membangun kebiasaan belajar yang positif di rumah. Sementara itu, pihak sekolah perlu memberikan dukungan kepada para guru melalui pelatihan, penyediaan fasilitas, serta pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Khususnya di wilayah Kabupaten Bandar Meriah, upaya peningkatan kualitas pendidikan perlu terus dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah, termasuk yang berada di wilayah pedesaan dan daerah dengan keterbatasan akses teknologi. Dengan semangat kerjasama dan kemauan untuk terus belajar, berbagai tantangan dalam dunia pendidikan dapat dihadapi secara bertahap. Pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, dari pembahasan kita sore ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi digital telah membawa peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan teknologi, serta menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Namun, secanggih apapun teknologi yang digunakan, peran guru dalam membimbing, mendidik, membentuk karakter, dan menanamkan nilai-nilai moral tetap sangat penting. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat proses pendidikan, bukan menggantikan hubungan antara guru dan peserta didik. Kepada seluruh tenaga pendidik, teruslah mengembangkan kemampuan, jangan pernah berhenti belajar, dan jadikan perubahan teknologi sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara bagi para pelajar, manfaatkan teknologi untuk menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan kreativitas, serta meraih cita-cita. Gunakan internet secara bijak, jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya, dan tetap utamakan kejujuran dalam belajar. Karena generasi yang cerdas bukan hanya generasi yang mampu menguasai teknologi, tetapi juga generasi yang memiliki karakter, akhlak, dan rasa tanggung jawab. Pendengar Pro1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perjumpaan dalam program Indonesia Cerdas dengan topik Tantangan Guru di Era Digital, Mendidik Generasi di Tengah Kemajuan Teknologi. Semoga apa yang telah kita bahas sore ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua, khususnya para guru, orang tua, dan generasi muda yang menjadi bagian penting dalam kemajuan pendidikan bangsa. Mari kita bersama-sama mendukung para pendidik untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Saya Ibnu, selaku penyiar yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam menyimak program Indonesia Cerdas sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan jadilah pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Saya Ibnu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Rimba Raya 90,1 MHz, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya di Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan asar, kami hadirkan satu buah lagu religi dan dilanjutkan dengan selawat nantinya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Limbaraya.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id, dari Takengon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Aceh Tengah menyebut tidak tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan patching atau penambalan jalan pada tahun 2026. Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah, Pijas Pisara, mengatakan anggaran pemeliharaan rutin sebesar Rp200 juta sejak awal Maret 2026 dialihkan untuk penanganan bencana. Menurut Pijas, sejak awal Maret penanganan bencana tidak lagi menggunakan anggaran belanja tidak terduga BTT, sehingga anggaran pemeliharaan rutin digunakan untuk mendukung penanganan bencana. Sementara itu, kegiatan penambalan jalan yang sempat dilakukan merupakan inisiatif PUPR dengan memanfaatkan sisa aspal sebanyak 5 drum. Pijas menjelaskan, sisa aspal tersebut digunakan untuk membuat lapisan aspal tipis atau latasir. Karena bukan merupakan kegiatan patching dengan standar pekerjaan penuh, hasil penambalan disebut belum maksimal dan belum merata. Ia menambahkan pekerjaan patching yang memenuhi standar seharusnya dilakukan dengan pergantian lapisan dasar atau bas, kemudian menggunakan material aspal ACBC atau hot mix. Kondisi tersebut menjadi salah satu penjelasan PUPR Aceh Tengah terkait keluhan masyarakat mengenai sejumlah jalan yang kembali mengalami kerusakan setelah dilakukan penambalan. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat.

Saya lihat diri saya di cermin hari ini, dan saya hampir gak kenal lagi siapa orang di depan saya ini. Dulu, saya punya mimpi, punya tabungan, punya mimpi, tapi semua hilang sejak benda ini menguasai hidup saya. Satu putaran lagi, kata saya waktu itu, habis ini menang, janji saya ke diri sendiri. Nyatanya, hal besar. Uang bulanan habis, cicilan menumpuk, bahkan saya tega bohongi orang tua demi modal taruhan. Saya terjebak di dalam lubang yang saya gali sendiri. Jangan bodoh seperti saya, bandar, gak akan pernah kasihan sama hidupmu. Berhentilah sekarang, sebelum kamu kehilangan semua orang yang kamu sayangi. Sebab judi gak akan pernah menyisakan apapun kecuali penyesalan.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
2: Ih, aman gak tuh?
1: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Masih tetap selamat sore pendengar untuk Anda semua dan yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan pendengar, tetap semangat kami ucapkan bagi Anda semua dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda untuk mengikuti lintas 17 tentunya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Maraya Bandar Meriah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar.
1: Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Badan Narkotika Nasional BNN mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang untuk meninggalkan komoditas narkotika dan beralih mengembangkan tanaman legal yang memiliki nilai ekonomi. Kopi, cabai, jagung, hingga kakao menjadi sejumlah komoditas yang didorong sebagai pilihan bagi petani. Program pemberdayaan alternatif ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai tanaman narkotika, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Dr. Andes Aldrin Huta Barat mengatakan, lahan yang selama ini digunakan untuk menanam tanaman narkotika harus diarahkan menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas legal. Hal tersebut disampaikan Aldrin dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan tanaman terlarang yang digelar di Aceh Besar Selasa 29 September 2026.
3: Ketika nanti mereka mau berusaha ya, atau kita bilanglah UMKM ya Pak Abub ya, itu juga perlu modal ya. Tolong sampaikan ke Pak Bupati, memberikan dorongan ya untuk mengajak perbankan atau bank-bank yang ada di mana di wilayah Aceh Besar, itu bisa memberikan support dana suku bunga rendah ya. Ada kemudahan-kemudahan. Nah, sehingga dengan modal itu dia bisa berusaha yang pernah dilatihkan oleh BNN baik itu dari pusat maupun dari provinsi ya.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Dr. Andes Haji Syukri Ajalil menyatakan

0: P4GN, pembentukan tim terpadu P4GN tingkat kabupaten, serta mengalokasikan anggaran khusus pada 2027. Pemkab Aceh Besar juga akan menjalin kerjasama dengan Dayah dan Ormas untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gedung Bapelkes Janto direncanakan dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba bagi pemulihan pecandu dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Aceh dorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap Training of Trainer, TOT, Fasilitator Daerah Kesiapsiagaan Bencana bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2026 dapat mendorong peningkatan kapasitas dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
3: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma heli, bapak dan ibu menjadi psikolog di sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir Bapak dan Ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi Bapak dan Ibu mengubah pola pikir, karena Bapak dan Ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
2: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial LDP pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau residensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dalam rangka penanganan pasca bencana, Bapeprida Kabupaten Aceh Barat gelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, sehingga penanganan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut laporan reporter Arif Rizalul.
4: Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapeprida Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Bapeprida Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Bapeprida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
5: Kegiatan penanganan rehabrekon ini yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan. Harapan kita OPD-OPD bisa mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa terrealisasi.

0: Pak Gita, sehingga proses penanganan rapid recon ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
1: Dia juga menambahkan, langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan, pelibatan dalam berbagai kegiatan, serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairul Zadi, mengatakan pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
4: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
3: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat termasuk pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Mi Aceh dan Seblak Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
5: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Di kami nih yang jual mie, minyak, minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
3: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
2: Dari Melabu, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Gayo Lewis, Suhaidi, memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia, sementara Balai P2P Kementerian PKP juga meminta penyediaan jasa menjaga kualitas tepat waktu serta keselamatan konstruksi. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
6: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau HUNTAP termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayo Lewis Suhaidi mengatakan, sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat, termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan hunian tetap itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gayo Lewis, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Sambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bener Meriah salurkan bansos untuk warga dan lansia. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
7: Dalam rangka menyambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bener Meriah menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga yang membutuhkan dan lansia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Al-Amilin, Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 29 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasih Propam Polres Bener Meriah Ibtu Untung Sinaga, Kapolsek Wipesam Ibtu Zahrul, serta sejumlah personil Propam Polres Bener Meriah. Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari momentum hari jadi Propam Polri ke-24, sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.
8: Nenek, ini ada bingkisan dari kami, dari Polri, dari Propam ya. Ini wujud nyata bahwasannya negara hadir untuk masyarakatnya, Nenek. Nah, mohon doakan kami. Ya, semoga polisi personal meriah bisa melaksanakan kegiatan polisi dengan baik ya, Nenek. Selain masyarakat dengan baik.
7: Menurutnya kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kehadiran personil di tengah warga diharapkan tidak hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Propam Polres Bener Meriah menunjukkan bahwa momentum hari jadi Propam Polri tidak hanya menjadi peringatan institusi, tetapi juga dapat diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bambang Syaputra, R.E. Takengon melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami panjarluaskan dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan pendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini dan tetap semangat. Dan juga bagi Anda mungkin yang masih di perjalanan, tetap berhati-hati. Juga bagi Anda yang sudah berkumpul bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda, dan selamat menikmati kumpul keluarga Anda ya. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Kami akan temani aktivitas Anda dengan nuansa lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Tahukah kamu? Beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Jamu, jamu.
4: Yes.
5: Apa sih yes?
4: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
5: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa..."

0: merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah.
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
0: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan mendengar bagi Anda, dan selamat malam juga bagi Anda yang sudah menjalankan sholat maghrib. Dan mendengar, sesaat lagi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik, pendengar, sudah beranjak tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zay. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar. Yang
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 Acibin dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu satu minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
6: Ya. Hasilnya di mas ini ya Pak, kalau satu minggu ya?
4: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemudian satu minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara

0: publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
1: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
3: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
3: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
5: Betul, Pak.
3: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
5: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
3: ya.
5: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
3: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
5: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
4: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
6: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
5: Tidak, hanya asib.
6: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
5: Kalau kontrak, debal bagian pengadaan.
6: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PTA?
5: Tidak pernah.
6: Di 2019?
5: Tidak pernah.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
8: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLOF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
7: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, ya kalau misalnya mampu sampai

0: bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
1: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
2: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
1: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
5: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
6: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
4: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
7: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
8: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banyumas menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florkusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Masin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban tekanan emosional keluar posko penantian. Dukungan psikologis ini sangat penting karena proses pencarian berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
7: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
8: Di tengah pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan si pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang kini masih setia kabar keberadaan anaknya.
9: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean dia punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
8: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2006 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Iko Ahladi.
10: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kalimantan Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
12: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS satelit pengarian masih berasa. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop satelit pengarian Yuto Sunset masih berasa.
10: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
13: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
10: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61I Desa Laman Satong juga berhasil melakukan Matan Hilir Selatan di Desa Laman Ketapang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2006. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Digna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
14: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Digna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
15: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
16: The group being recovered, it's two games and a few days. They're not pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, a lot of technical things.
15: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitu Lolik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 9.30 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah bijak berdagang di dunia maya. Pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini aktivitas ekonomi semakin banyak berlangsung secara digital. Kita membeli barang melalui aplikasi, mempromosikan usaha melalui media sosial, melakukan pembayaran secara digital, bahkan membangun bisnis tanpa harus memiliki toko secara fisik. Kemajuan ini merupakan kemudahan. Namun, Islam mengingatkan agar kemudahan teknologi tidak membuat kita kehilangan kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1, yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat berikutnya menjelaskan tentang orang-orang yang ketika menerima takaran meminta dipenuhi, tetapi ketika menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Prinsipnya tetap relevan di era digital. Dulu kecurangan dilakukan melalui timbangan. Sekarang bisa terjadi melalui foto produk yang tidak sesuai, informasi palsu, ulasan palsu, barang yang tidak dikirim, atau harga yang sengaja dimanipulasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, jadi pelaku ekonomi digital yang amanah. Jika produk memiliki kekurangan, sampaikan dengan jujur. Jika barang terlambat dikirim, beritahu pelanggan. Jangan menggunakan teknologi untuk menipu. Bagi konsumen, jangan mudah tergoda penawaran yang tidak masuk akal. Periksa informasi, gunakan platform terpercaya, dan hindari transaksi yang mencurigakan. Teknologi hanyalah alat. Nilai baik atau buruknya bergantung kepada manusia yang menggunakannya. Mari jadikan ekonomi digital sebagai cara mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti Mimbar Agama. Dan selanjutnya, sembari menanti tiba waktu Isya ya, untuk waktu Isya kita ulah takeng pada pukul 19.34 atau 35 menit waktu Indonesia Barat.

ngomong. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing.
2: Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu. Dan ia bertanya pada pemilik toko.
3: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
3: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
3: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
4: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
4: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
3: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
5: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya Ibnu yang bertugas mohon undur diri. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti program bersama Pro 1 RRI Takengon hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya 90,1 MHz.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dan risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada, selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini, tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Lagu ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Itu hanya salah satu
1: di antara puluhan his besar dari bintang tamu kita ini,
0: yang
1: ya.
0: Keren banget, bestie aku ini mas.
1: Mah pastinya. Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang dari mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita sudah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Nah, artinya, Mbak.
1: Kayaknya semua lagunya aku tuh apa dan suka banget.
0: Ya,

0: malam ini kita mah.
1: Sama ya, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
0: Oh, kalau aku yang angsa ini putih. Kenapa yang ini? Teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
1: optimis pokoknya ya.
0: Itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Ah iya iya. Dan ini, dia nih Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini lagi bodoh-bodoh Jawa Timur.
1: Tonggo.
0: Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Apik Sibi.
1: Mbak Ati. Halo Mbak Ati.
0: Mbak Ati sayang.
1: Si. Lah mana nih Mbak Ati? Si. Ini baru nyambung. Ah. Ya, maklumkan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
0: di
1: belum. Halo Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar? Mbak Ati. Kangen aku, Rek.
1: Sudah.
0: Yo, belum ketemu. Aku juga ketemu loh Mbak Ati.
1: Jangan.
0: Ih, Mbak Ati, aku Mbak Ati kapan ketemu gini, Mbak? Ya, ayo ketemu. Ayo ketemu ya Mbak. Minggu ngarep ya Mbak. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Satu seluruh Indonesia. Ini tuh alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
0: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Iya Mbak.
0: Aduh hati, aku kangen polo Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak? Excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Hasilnya apa sih?
0: Konser. Apa? Mbak Ati
1: rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap
0: magis itu? Energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo. Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman Lamalah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya? Sudah bertahun-tahun ya, pernah ketemu mereka gitu ya. Diantaranya tuh Dion Pisesa, Wasi,
1: Rita Effendi,
2: Rita Sumatra. Kalau Rita Effendi, masih bertemu tahun lalu
1: Oh, dan dia disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
0: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Tapi aku mangkel Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
1: Mangkel itu mangkel. Kenapa? Kok namanya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
0: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya?
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Kita lama ya nggak sepanggung ya.
1: Kita bikin ruang rindu spesial untuk si Bibi kali ya.
0: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
2: Mbak?
0: Setuju. Nah, setuju aja.
2: Waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih,
2: masih di mana?
0: Masih
1: di ruang rindu ya? Masih belum terjadi kesepakatan.
0: Itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi. Iya, iya. Insyaallah mudah-mudahan
1: balik lah. Supaya kita bisa melihat gaya magis.
0: Iya, gaya magis.
1: Gaya magismu yang
0: aduh kangen nih re.
1: Oke. Okay. Berarti ini
2: udah benar Mbak.
1: Apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mbati. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa Mbati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia ini Mbati.
1: Sebentar kita lagi bos. Apa?
2: Bos. Mau tidur tuh tadi.
0: Ya mau tidur. Ya, di sela, Mbak.
1: Masih siang loh ini, Mbak.
0: Iki jalan ya, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita ada Bang Benjo.
1: Selamat malam, Mbak Benjo.
0: Selamat malam, Bang Benjo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Sang rindu, ruang padi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksa, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Ada juga Mbak Ati ini.
0: Ada Mbak Ati,
1: silakan.
0: Silakan Mas.
3: Kita langsung ke Madonanya Indonesia. Oke,
1: ya, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
1: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu
3: nanti. Aku suka kamu.
1: Bukan itu Harimukti.
3: Kita
0: cari cinta.
1: Harimukti.
0: Wah salah.
3: Harimukti itu yang
0: salah.
3: Harimukti itu. Terserah Boy.
0: Nah itu.
1: Nah ini terserah Boy itu.
3: Wah oke. Itu apa? Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi. Itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat apa olah panggung mereka dan aksi panggung mereka? Itu aja pertanyaan.
1: Terima kasih.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke baru-baru ada Albert. Selamat malam.
0: Salam.
1: Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan mungkin.
3: Favorit saya ya yang pasti. Okay. Ada Ibu Ike dari Sumatera Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Mari dari Palu dan siapa lagi?
1: Juga boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kan batasnya 3 aja soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Bang Albert, selamat malam. Silakan.
0: Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati ini ada Bung Benijo dari mana? Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah semua dalam satu
1: album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single. Itu single. Ya, itu Mbak.
2: Sebelumnya mau
1: apa, Mbak?
2: Mau bilang, apa kabar, Benny, gitu ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya.
1: Apa kabar? Benny.
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu itu album apa ya? Iki sing nyanyi ya lagi bisa. Terus iki apa? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack ya.
2: Soundtrack Catatan Si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
0: Kayaknya beda-beda.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Di Purnama Record sih dulu Purnama Sari.
0: Misalnya.
1: Ya. Baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Siap.
4: Selamat
1: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe.
0: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya.
0: Pertanyaannya apa Bang Candy untuk Bati?
4: Pertanyaannya CB. CB itu apa ya?
1: Oke. Okay.
4: Nama orang tua atau nama
0: Oke, okay. Nanti akan dijawab.
1: Nanti dijawab ya.
4: Kedua. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Di Amerika.
0: Di Amerika kenapa Bang Yandi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
4: Okay. Apa di Amerika dari kota ke kota
1: teman. Siap, oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau putar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Okay. Oh, siap.
0: Lagu suka-suka.
4: 88 kalau enggak salah itu.
1: Siap.
4: Oke. Okay. Okay, saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Prof. Satu yang bertugas malam ini Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Candy. Dari Tali-Tali kita ke Jember.
0: Ada Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak
5: Ahmad. Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
5: Lagi rindu memori
1: lewat. Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak. Mbak Ati Sebe.
1: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti
1: sampai. Nanti
5: sampai. Kabarnya sehat semua ya.
1: Sehat alhamdulillah. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya mengapa Ati Sebe ini senang irama rock ya?
1: Oke.
5: Okay. Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
1: Ati Sebe? Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti diserahkan.
5: Dalam dalamnya boleh Mas Yudi?
1: Tiga orang
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya, juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sende, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus ya udah. Berarti kita jawab satu-satu ya.
0: Berarti. Iya. Pertanyaannya apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Abdullah.
2: Pak Abdullah.
1: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah
0: mau
2: 12 km sejak aku pindah.
0: Mbak, pantesan ya stamina ini.
1: Iya.
0: Luar biasa.
2: Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak, kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
1: Seriusan 10.
0: Benar. Sama
2: berbulan-bulan. Iya, 10 dalam 2 bulan.
1: Wah.
0: Ya, masih yang cowok aja kalah tenogone mas.
1: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
0: Nah, begitu mas.
2: Sebenarnya yang ngasih nama
1: di rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
0: Media ya, kita kayaknya yang dengar itu yang media ya pada saat itu Mbak Ti ya.
2: Oh, kita ini termasuk musiknya kan.
0: Iya, jadi ngepop loh Mas. Jadi media
2: yang kali celukin. Iya, cuma waktu itu media kayak Movie Star apa ya, gitu itu ya. Ya pokoknya wartawan lah yang ya, yang nyebut kita lagi lokeris gitu.
0: Oh, oh. Itu awalnya.
1: Oh, baik-baik. Yes, terus ya. Ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mbak.
2: Apa ya?
0: Kan berarti pernah
2: kita enggak ada nama band. Hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers. Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah
2: bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, ya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya, dia lebih rock lah punya grup.
0: Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh, Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
1: Bang Kendi tadi.
2: Iya, Child Brothers gitu. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh, sama
2: masih, ya?
0: Masih eksis
2: ya. Turun lah, ya ya.
0: Dari Kediri ya, Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri.
1: Oke, okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
0: Dengan si Bibi dengan si Bibi Band Mbak Ati.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
0: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya udah jarang jadi sekarang itu bener-bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
1: oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika terjadi apa aja aktivitasnya ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika?
2: Kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu.
0: Untuk temen ya Mas, ini di kedutaan gitu Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia di
2: sana ya? 5 tahun pertama pindah di Amerika, iya beberapa
0: kayak hari kan selalu langganan ya Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan ya. Di kedutaan di DC dan terus nah, tapi begitu. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
1: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: juga. Ibu rumah tangga
2: pengangguran lah.
0: Nah, lagi pengacara
2: undangnya cuma dari sepatu.
1: Siap kalau begitu. Mbak, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
0: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke, dan nanti
0: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
1: Siap.
2: Aku belum ketiduran ya.
1: Oke.
2: Melo ya.
1: Siap. Okay.
2: Kita santai itu ya.
1: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik CD berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang saat ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Okay. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Boven Bigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kamu yang Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Ninuka, Noksibil, Padang, Palangkara, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering banget gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat nyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: banget. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget. Hitsnya
1: kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kok rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh, kalau bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Jadi kalau rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Versinya Mbak Ati ini enggak berarti
1: kita ke Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak ya.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati Sibi Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Sibi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: dari Bu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida
2: ini. Seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida. Ini Mbak
3: Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida kenalkan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, okay, tunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam.
0: Boleh. Silakan
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu,
0: okay,
3: yang lokal ya. Terus ada Pak Denijo sama Ayu, dan untuk semua penyiar perusahaan RRI, se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Berarti ini ditanyain halo sama Bu Farida. Hari ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi
2: loh. Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah kalau aku.
1: Masa?
2: Enggak berubah. Ijo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji banget. Aku langsung meleleh.
2: Ijo. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Agak
1: berat ya.
2: Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oke. Okay.
1: Tapi Mbak, ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak tuh tahu nggak resepnya Mbak Ita, kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kok nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun.
1: Iya, bisa pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Tapi kalau juga sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi.
1: Naik suaraku. Lagi betul.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti begitu ya.
1: Mbak.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Aduh, mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Woy, Mbak itu selalu humble loh.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang ini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya apa? Tentang
1: ceritanya
0: apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya? Lebih bulah apa kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper.
1: Apa ya, baper bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih santai,
2: baru,
1: ya,
2: anak
1: lebih
2: muda
1: lebih santai, lebih ya lebih basah ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran a terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya.
2: Ya itunya
1: seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, okay, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, udah lagi.
4: Di Solo. Kalau Rahman ini di Batu Sangkar, Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar. Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, iya, idolanya Rahman dari
1: aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
1: untuk
0: siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Norella.
1: Siap. Optimis
0: dan ya, ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya ya, pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Kita buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zek ini di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
4: Terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, Bang Agus, Jaringan Nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin. Siap, ada Mbak TCB nih, silakan langsung.
5: Tidak ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak TCB. Itu so energik banget, Masya Allah.
0: Mbak TCB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Kayaknya sih ngomongin kayak enak bahasa Jawa.
2: Sekarang lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya, kalau jalan, Mbak.
1: Guyona nih, kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah, Mbak. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Tapi ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube kalau di rumah ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita. Mati, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Jadi yang ganteng.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini.
1: Optimis. Optimis.
6: Oh, itu? Itu lagunya Mbak Atik juga
0: deh. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya sini. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagu.
1: Iya, betul Ica.
6: Saya dibuat itu lagunya di pukul 1 loh.
0: Oh, iya. Betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay, oke. Okay.
6: Tahu lagu barunya Mbak Atik itu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita. Baik, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, oh, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN ya.
7: Mbak Ati, bukan atas, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti Mbak Ati.
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Udah tadi tadi bulan kan?
2: Iya iya iya.
7: Ya. Saya juga punya jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap. Seriusan.
2: Asalnya kamu udah kenal sama ya Ita?
1: Aku belum tahu kalau kamu sedang.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu
0: itu. Luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku tidak ingat lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Rizal sama Makan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Tini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh, tapi 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di yang itu ada lagunya, artisnya, jadi kita hafal tuh
0: teori
7: tapi tak, pertanyaannya gini ya, terima kasih walaupun sudah melihat konser-konsernya, lagu-lagunya ever listing lah untuk orang-orang terdekat, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul
0: ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Tadi. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Iso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam lu Mbak
2: ya. Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi masih baru ya. Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah Vina Panduwinata dan Sri Utami. Kemudian berarti kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya, akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Iya
0: benar tuh, berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta
2: untuk
0: iya. Oke.
2: Pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa
2: itu? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
1: perempuan ya.
2: Untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
2: Di kudeta semua posisi.
1: Tapi kelamaan luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: makan ya Mbak,
2: lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau enggak salah.
0: Terusir.
2: Aku suka banget sama lagu memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin single itu. Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekalian gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Berarti
2: itu loh.
0: Siap.
2: Kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artis of the year loh.
0: Siap, benar.
2: Padahal padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu ya. Makanya
1: iya tadi ya bisa tuh kita. Masih dong. Ya, gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duit gi berdua kita pernah masak dan nanti CB.
1: Mbak Ti, ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa
2: ya, maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
1: bisa. Tenang aja Mbak, sebelah kita bisa nih Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking humble-nya.
2: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging itu di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism, kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan
1: kayaknya semakin mateng ya.
2: Kalau perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya Mbak.
2: Iya. Jadi pertanyaannya apa kok jadi kemana?
1: Kok jadi
0: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya, masih pengen sih.
1: Masih pengen
2: karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batas
2: ya,
1: umur bener.
2: Tuh. Ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak,
2: lebih baru gitu, enggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna ya, juga terakhir dance music ya enggak sih?
2: Iya ya.
0: Yang 2026 ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia ngatur.
2: Iya. Mana kau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Nanti. Kan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro1 dia lo, Sofia Sofa, siapa lo ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Ati?
2: Sopo.
0: Ada lo.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Sindirnya Mbak Ati sama, iya Sopo Mas ya, namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, nggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya
2: Sopo.
0: Pernah tadi orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Ya lu enom, tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama Sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya itu ya, nanti coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle.
1: Ya.
0: Pak Ahmad, Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama
1: sudah
0: gitu
1: maksudnya? Berapa lama tinggal di sana? Ya,
2: tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Berapa lama Mbak Ati? Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris lu loh.
1: Mbak itu paling bisa. Mbak itu paling bisa loh Mas. Mbak ini.
2: Ya ampun orang isu aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CP gimana dong? Pakai bahasa
2: Jawa. Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa.
1: Bener. Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Satu lagi.
1: Satu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Ya, cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan lancar.
2: Dia pernah 10 tahun.
0: Dibikin SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cek sendiri asalnya
2: pas kali iya.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Iya.
1: lagi, Mas.
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita muter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Lagi kita mbak ya.
0: Mau diseruput dulu isinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: buat angkat, angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi tungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Tunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum, Ita Purnasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guciroma, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik CB.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas.
0: Typo. Saya paling suka lagunya Atik CB, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risal dan Maafkan. Udah diputerin ini.
1: Apa punya banyak biasa, banget. Cibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Cibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Lalu bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya.
1: Aduh,
0: ya. Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-kali bernyanyi.
0: Salam buat Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Arigato kok tak? Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Nih,
0: oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan
1: Luis. Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya. Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari. Malam dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini okay. Lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama dan mereka Mbak Ati Sibi, dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak
1: diangkat keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
1: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kerukupan.
0: Wes kerukupan ya, ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: So, kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh,
1: memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi nih.
1: Nah,
0: coba.
1: Oke, tebak-tebakan.
0: Tebak-tebak menebak yang ngasih Mbak lagunya.
1: Itu bisa nebak, sini ada donat Mbak buat okay. Mbak.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim, kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, okay. Mbak siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaannya pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Atik nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak? Lagu
3: ini sopot.
0: Ini sampai orang suka Perawat Muda.
3: Suster neng di
1: suster yang duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku gak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah ya.
0: Yang nyitain orang juga Mbak. Coba diinget-inget.
1: Konconnya dewe Mbak, konconnya gini Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wush. Yup.
3: Jadi enggak tahu lagu itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Mudatunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh. Tebel. Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuma nonton.
0: Benar. Jangan untuk Mbak Donat satu Mbak Ita. Oke, Atik Sibi pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik Sibi untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kemana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang gue harus diambil yang susah-susah Mbak.
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya?
0: Wah,
3: itu tahun tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Ayo sama
3: Mbak aja waktu itu. Waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti gendutnya melayang nih Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Tian Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik Sibi diajak cering di lagu album tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, punya.
3: Apa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Bos gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia. Tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah.
0: Lupa lah ya
3: kan. Dia juga itu penyanyinya pernah merekod dulu dia.
0: Oke. Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa enggak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barcer kalau enggak salah ya. Nah, ini yang Bang Eric
3: Barcer.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa judul lagunya?
3: Apa ya? Kak Roak.
0: Aku
3: itu cuma tahu laguku tuh.
1: Mas, lewat Mbak.
3: Risau.
1: Mas.
0: Ya, ya, ya. Tapi memang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pertinyi ini tuh aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah. Aneh.
3: Keremangan. Kemegahan
0: Mbak. Itu lagunya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik.
0: Nah, pada album
3: Yoraruh lah.
0: Pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu ku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Isi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Dibikin lir. Kademen isu-isu atus. Dibikin lir.
1: Atus itu adalah mandi. Buat para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi. Di air yang bening di Pirtoga ya mbak ya.
3: Semaja gak sampai mandi aja dibikin lagi.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya gak?
3: Gila yuk.
1: Oke.
0: Ya ya ya ya ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
3: Ada 3, Mbak. Kalau enggak salah itu waktu itu 3 atau 4 gitu.
0: Nah, iya dia benar 3.
1: Mungkin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar yang tidak tahu.
0: Mandi pagi. Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah Mbak, Ilusi Pagi ya.
3: Nggak pernah. Dan aku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mungkin nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi
1: pagi, aduh. Ini masih dimarah ya, wah emang
3: itu, ada. Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu loh. Kayak nggak
1: bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya judulnya Transisi.
0: Transisi ya.
1: Dari bener.
3: Musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop, pop melo, pop
3: yang
0: progresif.
1: Progresif
3: sih.
1: Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya,
1: ya pop aja loh. Bisa itu menciptakan istilah itu kan enggak salah gengnya di dukun ya Mas
3: Benny. Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Tawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan? Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengin lo ke itu naik gunung Loser di sini.
1: Semoga tercapai ya Mbak keinginanmu, amin.
0: Mama ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: Iya. Aku tahu Merintih. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang rilis ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah. Saya Jamal di Magelang. Senang banget ruang ring malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalau
4: Jadi itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, atau 89, album dia senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus, paling seneng itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hit sebelumnya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi yang diterin.
4: Naik ketemu, lihat langsung live-nya Mbak Ati sih waktu di Brahma Jazz 2025.
1: Siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi, kasih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati, katanya lagu Hati Kemarin itu ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, para Pak Jamal.
3: Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan
5: Mbak. Malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Atisibi.
0: Ya, ya Mas.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanya ya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, Insangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Kedua, apa namanya itu? Itu adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya nyanyi Indonesia gitu ya, nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemuan di sana gitu. Mas Yudi, oke, salam-salamnya Mas Yudi. Untuk semua saja tapas kualitas yang ada di Somalia, Bangka Belitung, di Lampung, Sanggamus, Matang Sawah,
0: dan
5: sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Hai,
0: sebuah
5: hal yang
0: tidak terlalu dan sampai kesulitan
5: semuanya.
0: Bisa
5: aja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Kendari. Selamat malam.
1: Atong.
6: Malam, Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Tisipi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi. Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitaris Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata
6: Hitam. Ini suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Dapat gitu. Jadi malam ini pengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nurbella sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap, Pak Tong.
6: Iya, salam-salam.
1: Silakan Pak Tong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua waktu mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Mas Rudi, baik. Jadi kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Kuen rindu, berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus apakah ya? Sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, uangnya susah diatur. Jadi tadi apa, makanya aku nggak pernah punya manager gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manager, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: hal kayak gitu.
1: Ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini? Ya, ya itu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun
1: 80-an gitu ya Mbak Tia.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: menyenangkan atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: juga langsung
3: nggak enak, ikut nggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: adaptasi gitu. Betul, bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu.
0: Okay.
3: Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, berarti nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh, Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer bersyukur. Agak deh manajer, makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iswaire.
3: Yang itu kita kan suge, manajernya aja kita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keput ya. Halo. Tete Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Tete tersambung lagi kita. Tete langsung aja, iya.
0: Oke, ya silakan langsung Tete Dinda.
1: Tete Dinda.
8: Selamat malam.
0: Ya, langsung aja pertanyaannya.
8: Ya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya
0: Mbak Ati ya.
8: Ya. Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Kita aja.
8: Itu aja. Mbak Ati, sukses. Dan
1: Mbak Ita
8: juga ya.
1: Sama-sama
0: Teteh
1: Dinda.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya,
1: betul
3: enggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku enggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Enggak pakai vocal coach.
3: Enggak pernah exercise vocal aja enggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya

0: keren itu. Cuma
1: anu berarti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya, karakternya kuat banget.
1: Enggak
0: terkesan. Tenang nih, Gi. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masuk muji-muji ini orang gitu ya enggak sih?
2: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluar luar biasa loh, Mbak.
2: Aku kok kalau nyanyi tuh aku selalu apa merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
2: lahnya
1: dapet. Iya loh Mbak.
0: Masa sih? Loh, kalau ketawa ya?
2: Kamu juga gitu loh. Suara kita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru.
2: Nanya Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang pernah? Katanya
1: pernah di Boeing Mbak. Matik sih biak-biak benar Mbak. Permata Hitam gitu.
2: Permata Hitam tuh kena bunyi orang kalau nggak
0: tahu. Iya, Gitaralis sama Ikan Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah, mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin kali ya.
2: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Okay.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita ingat enggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagu siapa?
0: Iya.
1: Mungkin Pak Tong lihatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bian sampai Saiki, semoga bisa ketemu neh ya. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform regular di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indonesia.
2: Di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur.
1: Oh, yang penting tetap di Indonesia.
0: Mantep diri paling gembira.
2: Iya, Kediri enak panganannya, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya? Yes. Bagaimana persiapan buat
2: banyaknya lagu
1: sampai enggak
2: bingung. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Iya, Bu, Mbak. Enggak juga.
2: Oh kamu apa semua lagu ya?
1: Insya Allah bal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ati kembali lagi ke
0: persiapan konser
1: tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
2: Kalau konsep di sini tuh ya maksudnya kita udah tahu lah itu ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata kita mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan untuk artisnya itu. Benar nggak Ita?
1: Iya, sebagian benar.
2: Kalau latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail itu nggak ada.
1: Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti hari
2: ini jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apa lagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya. Bukan. Lagu Atik CB yang apa lagi dari album Suka-suka.
2: Oh iya. Suka-suka itu lagunya
1: apa ya itu? Rian Kyoto.
0: Kalau yang apa lagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah diganggu.
2: Kalau nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: ruang ini. Nanti kita ketemuan ya.
1: Harus, harus. Mbak Ati,
2: ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap.
1: Tenang
2: sama Yudi yuk.
1: Ya. Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Siap.
1: Iya dong. Iya dong.
2: Dalam ruang harus dong ya.
1: Ruang rindu.
2: Makanya nih, ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu. Dita mana Dita?
1: Nih, ada di nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita kemarin. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke, dia salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk dan untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Gimana
1: tuh?
2: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak.
2: Oke. Oke Yudi, sampai ketemu.
0: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Artis CP di mana?
1: Citos.
0: Cerita kan itu. Kalau pendengar bersatu kalau pengen ketemu Artis CP.
1: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul ya, gini. Betul. Apalagi dari Atik sini. Sampai ketemu.

0: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.
1: Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengarusutamaan gender.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan.

perubahan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

0: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sudah menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.
1: Ya, assalamualaikum dengan Pro 1 RRI Takengon. Pukul 2:20 waktu Indonesia Barat. Untuk malam ini kita hadirkan terus untuk beberapa pilihan lagu-lagu nostalgia ya, yang melanjutkan Ruang Rindu tadi. Berikut ya, tadi sudah kita dengarkan bersama, ada Ita Purnamasari dengan Rindu Sampai Mati. Berikutnya ada Jamal Mirdad dengan Hati Lebur Jadi Debu, diikuti dengan Ratih Purwasih dengan Sepatu Dari Kulit Rusak.

lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun pedesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan

korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Ih, kamu enggak tuh.
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Kayaknya juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu enggak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.
2: Setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026 hadir kebijakan PIN Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 22:46 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia kita malam ini dengan satu pilihan lagu penutup. Seperti biasa, nanti pendengar pukul 23 kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanogayo di Dongkayo.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Oh,

Gracias, padre.

السلام عليكم.

I got ugly.

不加的不加的。

一下。

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu juala yang harus memisah kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak Jiri, peserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas hati Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takingun dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takingun, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, tetap makan.

Ya baik pendengar, mengawali jumpa kita di pagi ini, kita akan segera mengikuti pengajian dan juga menjelang azan sholat subuh ya pendengar ya, dari Masjid Roma Tagingon. Dan juga nantinya dan setelah sholat kita akan mendengarkan ceramah subuh juga. Pendengar, langsung saja kita bergabung dengan Masjid Roma Tagingon untuk pengajian.

Allah berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatangi

Al-Quran hadza shirathi mustaqim. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpeleset dan kita terjatuh. Karena kita terlalu jauh dari Allah. Dan terus berjalan. Allah masih membuka pintu kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah kepada

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur karena pada subuh yang berbahagia ini Allah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita mampu bangun dan mampu melangkahkan kaki ke rumah Allah ini untuk salat berjamaah. Karena ini butuh pengorbanan, butuh doa, niat dan juga penghambaan diri kepada Allah. Maka Allah bimbing kita untuk salat berjamaah. Banyak saudara-saudara kita hari ini terbangun dari tidur, tapi Allah belum beri kesempatan untuk berjamaah. Bahkan pada subuh yang berbahagia ini juga banyak saudara kita yang belum bangun, belum sempat dia mendengar komandan azan, panggilan Allah. Dan ada saudara kita yang hari kepingin sholat berjamaah tapi dalam keadaan sakit. Maka tugas kita yang hadir hari ini di jemaah ini, kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita. Tugas kita adalah mendoakan agar yang terbangun, yang belum bangun, ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Dan yang sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakit saudara kami. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kita lakukan hari ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada di wilayah Aceh Tengah, semoga hari ini hari yang paling berbahagia bagi kita karena kita pagi ini sudah dapat bersedekah. Di Masjid Agung ini ada 3 kotak amal. Lalu kita niatkan dari rumah, kita niatkan ada yang sedekah yang kita berikan untuk anak yatim, fakir miskin, dan untuk pembangunan Masjid Agung Ruhama. Bahagia sekali kita dapat bersedekah. Karena apa? Dapat meringankan beban saudara kita, sahabat kita, bahkan anak-anak yatim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, peran daripada Baitul Mal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami merasakan sudah 19 bulan memimpin Aceh Tengah, maka peran Baitul Mal ini menjadi penting, harus menjadi garda terdepan. 1 bulan, 2 bulan, dan sampai hari ini sudah 19 bulan kami bertugas di Aceh Tengah, peran Baitul Mal sudah dirasakan oleh masyarakat. Ada yang datang ke pendopo membawa penyakitnya, ada yang datang ke rumah sakit juga membawa penyakitnya yang harus dirujuk ke Sumatera Utara, ke Banda Aceh, tapi tidak memiliki biaya. Tapi peran Baitul Mal hadir. Meskipun ada beberapa administrasi yang harus dilalui, tapi peran Baitul Mal hari ini sudah mulai hadir dan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Oh, ini sebenarnya Baitul Mal. Ada saudara kita yang hari ini sakit yang cukup berat di luar negeri. Beberapa saudara kita, masyarakat kita, saudara kita yang sakit di luar negeri, tapi Baitul Mal hadir untuk memberikan bantuan memulangkan saudara kita dari luar negeri. Mereka bahagia, mereka senang, meskipun sampai ke daerah ke Aceh Tengah yang dibantu oleh Baitul Mal itu berpulang ke rahmatullah. Sebuah kebahagiaan, sebuah peran serta daripada Baitul Mal. Maka hari ini sebentar lagi setelah kita duduk itikaf di masjid, setelah memberikan tausiah ini, kami akan duduk dengan Baitul Mal. Peran Baitul Mal harus kita tingkatkan lagi ke depan. Hari ini juga Baitul Mal sudah mulai membuka kepada anak-anak kita yang mau kuliah beasiswa. Semuanya dibuka. Sampaikan informasi ini melalui media, melalui khatib Jumat besok, sampaikan saja. Kemudian hari ini kita melihat Baitul Mal hadir, kalau ada masyarakat yang memiliki usaha kecil, Baitul Mal hadir untuk memberikan modal atau yang disebut dengan ekonomi kreatif. Dan beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat, kebutuhan masyarakat, hari ini Baitul Mal hadir. Namun semakin hari semakin ada peningkatan kebutuhan masyarakat. Nah tentu kita tidak boleh hanya berbangga pada hari bahwa Baitul Mal sudah mulai baik, tapi harus perlu kita tingkatkan. Anggaran Baitul Mal itu bersumber semuanya dari zakat infak dari seluruh pegawai negeri dan beberapa masyarakat yang memberikan bantuan. Tapi ada masyarakat kita yang hari ini panen kopi, cabai, tomat, dan beberapa komoditi yang lain. Hendaknya Baitul Mal juga hadir. Ajak. Kita lihat banyak pengusaha-pengusaha hari ini, pengusaha hotel, homestay, restoran, dan beberapa toke-toke kopi yang uangnya lebih, tapi Baitul Mal harus hadir mengajak, sampaikan bahwa program kami hari ini menyantuni anak yatim, fakir miskin, membiayai kuliah, itu sampaikan kepada masyarakat kita, ajak. Nanti melalui program Baitul Mal ini ada nanti mobil keliling mukil zakat, di mana ada pekan, tulis di situ ajak, ayo ayo. Bukan masyarakat terkadang tidak mau membayar zakat, tapi Baitul Mal kita harus hadir untuk mengajak mereka membayar zakat infak. Lalu kita perankan juga Baitul Mal kampung. Kalau ada di kampung itu, di desa kampung itu ada 3 orang yang fakir miskin, miskin ekstrim, itu Baitul Mal kampung itu harus hadir untuk membantu masyarakat. Ada yang diberikan bantuan oleh masyarakat. Maka hari ini kami sudah menugaskan mulai dari sekda, asisten, dan beberapa OPD yang kaitannya dengan profil desa. 290 desa yang ada di Aceh Tengah itu harus memiliki profil. Contoh, Kampung A yang luas wilayah Kampung A itu ada 200 hektar. Kebun kopinya mungkin ada 150 hektar. Yang 150 hektar ini nanti kita tugaskan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, berapa hektarkah kebun yang ada di desa A itu atau Kampung A itu yang pemiliknya yang tinggal di desa yang di kampung itu. Dan berapa orangkah di Kampung A atau Kampung B itu yang kebunnya di desa itu tapi dia tidak tinggal di situ. Ini apakah membayar zakat di desa itu? Karena yang menjaga kebunnya di desanya adalah masyarakat. Nah tentu zakatnya dibayar di desa itu. Sama juga yang tinggal di Aceh Tengah juga harus membayar zakatnya di Aceh Tengah. Jadi oleh karena itu pada pagi yang berbahagia ini juga kita undang ada beberapa organisasi. Organisasi Ikatan Dokter Indonesia, IBI, Ikatan Bidan Indonesia, dan beberapa organisasi-organisasi yang lain kita undang hari ini. Ini juga harus berperan PGRI harus berperan. Kalaulah ada guru yang sakit, kalau ada saudara kita guru yang sakit, PGRI ini harus hadir memberikan bantuan. Kalaulah ada bidan, IBI harus hadir memberikan bantuan. IDI juga, ada juga Ikatan Perawat dan beberapa organisasi kemanusiaan yang ini sudah dibentuk. Maka mari perannya untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, kami juga menghimbau kepada kita yang mampu dan mau. Sekali lagi, yang mampu dan mau, mulailah kita hari ini satu orang kepala dinas saja, satu kepala sekolah saja, atau rektor, atau Kakan Kemenag, atau apapun namanya, satu anak yatim yang dibantu. Terus menerus dibantu, bisa dibantu 100 ribu, 50 ribu, terus satu saja. Insya Allah anak yatim kita akan bahagia. Besok Jumat tanggal 2 Oktober Masjid Agung ini hadir untuk memberikan bantuan ke anak yatim 106 orang di Kecamatan Natulintang di 11 desa kampung itu. Itu Masjid Agung hadir. Itu semuanya anggarannya dari kita jamaah Masjid Agung Ruhama. Kalau ini terus kita tingkatkan, kita selalu bersama anak yatim, insya Allah daerah kita akan berhasil, akan makmur. Kenapa? Karena anak yatim ini adalah kekasih Allah, kesayangan Allah, dan yang dicintai oleh Rasulullah. Dan ini terus kita perhatikan, semua masjid kita sudah kita introduksikan buat kotak amal, tiga bentuk kotak amal. Satu untuk anak yatim, fakir miskin, dan anak yatim. Kalau semua masjid yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini setelah melaksanakan, maka anak yatim itu pasti tersenyum, fakir miskin itu tersenyum, karena masjidnya hadir untuk membantu. Yang kita khawatirkan, masjid itu bagus, anggarannya bagus, tabungannya bagus, tapi anak satu, anak yatim pun belum bisa dibantu dari masjid itu, berarti masjid itu belum berfungsi. Kalau ada masyarakat kita yang miskin ekstrim di desa itu, masjidnya bagus, ada pengumuman dari pengurus masjid, tabungan kita 250 juta, tapi satu fakir miskin pun belum bisa dibantu oleh masjid itu, berarti masjid itu belum berfungsi. Maka kami berharap juga kepada jajaran Kementerian Agama, Dinas Islam, MPU, sampaikan kepada khatib yang memberikan tausiah atau memberikan khutbah di masjid atau di tempat kenduri atau di tempat manapun berada, bahwa anak yatim dan fakir miskin itu adalah tanggung jawab kita bersama. Terus ini kita lakukan, insya Allah Aceh Tengah akan sukses, akan makmur, dan akan subur. Karena apa? Karena kita selalu bersama anak yatim dan fakir miskin. Terakhir, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kita juga mengharapkan bahwa fenomena perilaku hari ini anak-anak kita dari usia remaja, bahkan anak-anak ini, di perilaku yang hari ini kita rasakan bahwa sudah mulai menurun. Kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh menyalahkan. Di jajaran Kementerian Agama, di jajaran daya, di jajaran juga cabang dinas, dinas pendidikan, ini harus terus kita lakukan, kita sampaikan kepada guru, sampaikan juga kepada anak-anak, dan undang wali muridnya, bahwa tanggung jawab anak itu harus memiliki kolaborasi. Peran kita sama, masjid bersama. Ajaklah anak-anak kita ke masjid bermain, tidak apa-apa ribut. Hari ini kita lihat, tahun lalu kami menyampaikan kepada Dinas Islam, anggarkan sedikit dari Pemda untuk anak-anak tempat bermain. Itu sudah disiapkan di masjid, agar anak-anak itu senang ke masjid, bermain di masjid, cinta ke masjid. Jangan dilarang, tapi diberikan bimbingan kepada anak kita, sehingga anak kita itu mendengar, dulu orang tua saya mengajak ke masjid, tidak apa-apa main-main. Lama-lama kita bimbing, berikan bimbingan, dan kesan itu, memori itu yang diingat, dan itu yang disampaikan nanti kelak kepada anaknya. dulu pengurus masjid itu baik. Dulu kami di masjid itu diberikan makanan. Dulu di masjid itu diberikan minuman, ilmu, makanan, dan semua fasilitas itu diberikan di masjid. Itulah masjid, ramah anak, ramah lingkungan, tetapi harus kita jaga bersama. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami bahagia sekali kemarin kami bisa berkunjung ke salah satu masyarakat kita yang baru-baru kemarin ketujuh harinya di salah satu desa Bepanyi, Kabupaten Bandar Meriah, tapi dia sekolah di MTSN di Ratawali yang baru-baru ini meninggal dunia. Dunia pendidikan antara guru dan anak, wali murid, itu tidak bisa kita pisahkan. Kedua-duanya harus kita lindungi bersama. Tapi apa poin yang kami lihat kemarin? Ketabahan orang tuanya, anaknya tiga, dan ketiga-tiganya semuanya sudah berpulang ke rahmatullah. Dia tidak memiliki anak lagi. Kita harus hadir untuk itu. Kalaupun ada media, bijaklah. Kita belum mampu seperti dia, bijaklah. Jangan terus kita mencari kambing hitam. Carilah solusi yang terbaik. Tidak ada satupun guru itu yang kepingin anaknya itu tidak pintar. Tidak ada. Dan tidak ada satu murid pun yang dia tidak patuh kepada gurunya. Biasa terjadi manakala ada VR, ada tugas yang diberikan, lalu tidak dilaksanakan. Itu harus ada peringatan, harus ada sanksi yang diberikan oleh guru agar anak kita ini paham bahwa kalau tidak melaksanakan tugas, kalau tidak menuntaskan tugas, berarti ada konsekuensi. Dan itu harus kita lakukan. Tetapi konsekuensi atau mungkin punishment yang kita berikan kepada anak ini harus betul-betul sesuai dengan perasaan kita. Tapi yang jelas, kaum muslimin, kaum muslimat, ini adalah menjadi tugas kita bersama. Mudah-mudahan hari ini kita sudah mulai cinta ke masjid, cinta ke Al-Quran, dan selalu cinta kepada anak yatim dan fakir miskin. InsyaAllah Aceh Tengah akan makmur, akan subur. Ini adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada kita. Aceh Tengah ini begitu indah. Ini harus kita jaga dengan Al-Quran. Harus kita santuni anak yatim dan fakir miskin. Terima kasih kepada pengurus Masjid Agung Ruhama yang senantiasa memikirkan bagaimana anak yatim, bagaimana fakir miskin yang disebut dengan program Ahad Berkah. Terus kita laksanakan. Dan harapan kami juga, mungkin ada saudara kita yang mampu sudah menyantuni anak yatim per satu orang kepala dinas. Insya Allah anak yatim itu akan bahagia. Kalau anak yatim itu bahagia, maka kita semua akan ikut bahagia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, baru saja kita mengikuti dan mendengarkan ceramah subuh yang disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Tengah, Bapak Haim Yoga. Pendengar jangan kemana-mana karena saat lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menjelang Warta Tanogayo.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hitam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampaikan sari berita pagi ini. Gaya Luas prioritaskan pemulihan bencana di APBK Perubahan. Bupati Aceh Tengah monitoring program pendidikan. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya, Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya.

0: DPRK Gayo Luas bahas perubahan APBK 2026. Bupati Gayo Luas sebut pemulihan pasca bencana hidrometeorologi tahun lalu menjadi salah satu prioritas utama dalam perubahan anggaran itu. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
1: DPRK Gayo Luas menggelar rapat paripurna membahas rancangan kanun perubahan APBK Gayo Luas tahun anggaran 2026. Masa sidang pertama di ruang rapat paripurna DPRK. Bupati Gayo Luas Suhaidi mengatakan perubahan APBK disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran semester pertama, kondisi fiskal daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan Aceh, serta kebutuhan pembangunan. Disebutkan, penyesuaian itu mencakup pendapatan, belanja, program, kegiatan, hingga indikator kinerja, dengan tujuan memastikan anggaran semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebut, salah satu prioritas dalam perubahan anggaran adalah penanganan dan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Menurutnya, perubahan APBK tidak hanya menjadi penyesuaian administratif, tetapi juga instrumen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pemulihan pasca bencana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga gelar rapat bersama jajaran Dinas Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menggelar rapat bersama jajaran Dinas Pendidikan di aula dinas tempat kemarin. Rapat dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah, Ketua MKK SMP SD dan Ketua MKK STK. Pertemuan ini menjadi momentum untuk membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan di Aceh Tengah. Bupati Haili menekankan pentingnya kesiapan data yang lengkap, akurat, dan tertata sebagai dasar dalam perencanaan serta pelaksanaan program pendidikan. Bupati Haili menilai data menjadi fondasi bagi kebijakan yang tepat, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan di daerah. Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati, berkomitmen untuk terus mendorong sinergi seluruh jajaran pendidikan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kapolres Aceh Tengah dan insan pers perkuat komitmen untuk terus bersinergi bangun daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sanusi.
2: Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo Gandeng insan pers perkuat kolaborasi. Pertemuan itu berlangsung di aula lantai 2 Polres tempat kemarin. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo mengatakan hubungan Polri dan media perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Forum ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat kemitraan antara polisi dan media dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif.
3: Jalur budaya dan malam ini juga memang sebagai tantangan, dan mungkin kita juga sebagai kepolisian memelihara keamanan ketertiban, kita juga menegakkan hukum dan melayani melindungi masyarakat.
2: Ketua PUI Aceh Tengah Kurnia Munghadi mengapresiasi keterbukaan Polres dan jajaran dalam membangun komunikasi dengan insan pers yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Ia berharap kemitraan tersebut terus diperkuat melalui koordinasi berkelanjutan.
4: Intinya Pak, kami juga berharap dukungan dari Bapak bisa untuk kedepannya, mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan membangun program dengan baik.
2: Temu silaturahmi ini lanjut Mohadi diharapkan menjadi bagian dari komunikasi berkelanjutan antara Polres Aceh Tengah dan insan pers untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ya, benar, kita beralih ke berita Aceh. Dinas Pendidikan Aceh dorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Tisi Maulidia Putri.
5: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap Training of Trainer, TOT, Fasilitator Daerah Kesiapsiagaan Bencana bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2026 dapat mendorong peningkatan kapasitas dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
6: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma healing, Bapak dan Ibu menjadi psikolog di sekolah, guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir Bapak dan Ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi Bapak dan Ibu mengubah pola pikir, karena Bapak dan Ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
5: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial LDP pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau resiliensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan, pelibatan dalam berbagai kegiatan, serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Laporan lengkapnya disampaikan Fauza Tunisa.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairul Zadi mengatakan, pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
8: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
7: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat termasuk pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Mi Aceh dan Seblak Prasmanan. Ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
9: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Kami nih yang jual minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
7: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tonogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Gayo Luas prioritaskan pemulihan bencana di APBK Perubahan. Bupati Aceh Tengah monitoring program pendidikan. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, baru saja ya kita menyaksikan atau mendengarkan Warta Tanah Gayo produksi dari RRI Takengon. Pendengar jangan kemana-mana karena saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat menyiarkan lagi berita sentral ya, ada berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di ruang dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu untuk menyemangati pagi hari Anda.

Punya usaha dan ingin menjangkau lebih banyak pelanggan? Jangan hanya menunggu pembeli datang. Manfaatkan TikTok Shop sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan usaha di era digital. Mulailah dengan membuat etalase produk, tampilkan foto atau video yang menarik. Promosikan produk melalui konten yang kreatif. Jawab pertanyaan pelanggan dengan baik dan proses setiap pemesanan secara cepat dan jujur. Jangan hanya melihat peluang di layar. Mulailah dari produk yang Anda punya. Pasarkan secara digital dan kembangkan usaha Anda. Manfaatkan teknologi, perluas pasar, dukung produk lokal, dan tumbuhkan ekonomi bersama. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, selamat pagi kembali pendengar setia Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Mari mengawali ya pagi dengan semangat baru, hati yang positif dan tekad yang terus memberikan yang terbaik bagi keluarga, masyarakat dan juga bangsa. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat pada hari ini 1 Oktober 2026. Mari kita jadikan Pancasila ya sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, berkuat gotong royong, serta kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Indonesia tangguh dan bermartabat. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Takengon, semoga hari ini penuh keberkahan, kesehatan dan semangat untuk terus berkarya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya

0: sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelilir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sepertinya untuk informasi cuaca di RRI Pro 1 Tagingon tidak hadir di pagi hari ini. Dan tadinya sudah kita ikuti juga warta berita Tandogayo di pagi hari ini di RRI Pro 1 Tagingon pada pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sebelumnya juga selama subuh kita sudah ikuti juga di Masjid Agung Rahmat Tagingon, tentunya disiarkan atau direlay di RRI Pro 1 Tagingon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimbaraya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di RRI Rimbaraya 10,1 MHz dari Jalan Butuh Nakapai Gajah Simpan di Kara Delong. Gimana pendengar kabarnya di pagi hari ini ya cerah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengawali di pagi hari Kamis, 1 Oktober tahun 2006, mari kita sambut hari dengan hati yang ikhlas, pikirannya positif, serta semangat untuk menjalani berbagai aktivitas yang sedang Anda jalani. Udara pagi di dataran tinggi Tandogayo yang sejuk, semoga menambah kenyamanan dan kesegaran bagi kita semua. Bagi pendengar yang sedang bersiap menuju ke tempat kerja, mengantar Anda ke sekolah, maupun yang masih menikmati suasana pagi bersama keluarga, jangan lupa untuk menjaga kesehatan yang pendengar dan berhati-hati dalam perjalanan. Tetap bersama kami di RRI Rimbaraya. Dengan saya, Padewan Lara, ketemani aktivitas pagi pendengar dengan informasi, hiburan, dan tentunya pilihan-pilihan lagu-lagu terbaik yang kami hadirkan yang spesial untuk Anda. Mari awali pagi hari ini dengan senyuman, tebarkan kebaikan, dan jadikan setiap langkah hari ini lebih bermakna. Jadi, tetap di frekuensi 10,1 MHz, suara kebanggaan masyarakat Tanoh Gayo. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat sehat untuk kita semua. Pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu berikut ini adalah lagu pop Indonesia ke rumah dengar Anda. Dan nanti setelah lagu berikut, ada lagu-lagu Gayo yang kami akan putarkan. Sebelum nanti ada satu informasi di sela-sela acara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan menikmati.

0: Baik pendengar di mana pun anda berada, sudah saatnya informasi sembako kami akan bawakan ke rumah dengar anda di hari Kamis ini. Dan pendengar, berikut kami sampaikan harga kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan oleh Naung Rahsipa.
1: Harga sejumlah bahan pokok penting dan strategis di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil pada Kamis 1 Oktober 2026. Berdasarkan data pemantauan harga eceran, sejumlah komoditas yang dipantau tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan harga di minggu sebelumnya. Untuk komoditas jagung pilihan, harganya tercatat sebesar Rp8.000 per kilogram. Harga tersebut masih stabil. Kemudian untuk komoditas garam, garam beriodium berada di harga Rp12.000 per kilogram, sedangkan garam non-iodium Rp9.000 per kilogram. Keduanya juga masih berada pada harga yang sama seperti minggu sebelumnya. Berikutnya untuk komoditas minyak dan gas, harga LPG 12 kg tercatat Rp250.000 per tabung, sementara LPG 3 kg berada di harga Rp25.000 per tabung. Tidak ada perubahan harga pada kedua jenis LPG tersebut. Selanjutnya, tepung terigu cap segitiga biru berada pada harga Rp13.000 per kilogram. Untuk kelompok mentega pada Blue Band tercatat Rp40.000 per kilogram, sedangkan Simas Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, harga kacang kedelai impor tercatat Rp14.000 per kilogram, kacang hijau Rp32.000 per kilogram, dan kacang tanah Rp40.000 per kilogram. Adapun harga ketela pohon berada di angka Rp6.000 per kilogram. Secara keseluruhan, seluruh komoditas yang tercantum dalam data pemantauan masih menunjukkan kondisi stabil. Artinya, harga pada minggu ini masih sama dengan harga eceran pada minggu sebelumnya. Demikian informasi perkembangan.

Demikian pendengar, sejumlah informasi kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Aceh Tengah maupun di Benar Meriah. Anda bisa kunjungi website RRI Jakarta ID untuk mendapatkan sejumlah informasi terbaru dari RRI. Dan dengarkan juga siaran online dengan mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone pendengar. Pendengar di mana pun anda berada, 16 menit tersisa menuju pukul 7 waktu Indonesia Bukit Barat, dan kita akan dengarkan kembali lagu-lagu Gayo ke rumah dengar anda, dan kami akan putarkan request yang mendengar yang dimulai dengan lagunya dari Aman Jol.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Warta Berita Sentral di Radio Pro 3 Jakarta kita akan ikuti bersama. Dan nantikan pendengar, nanti ada siaran langsung dari Radio Pro 3 Jakarta. Dan kita akan dengarkan nantinya dan kita akan saksikan juga Hari Kesaktian Pancasila di Radio Pro 3 Jakarta. Jadi pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21-2027 dengan tak menerima manfaat pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Program

disampaikan Erlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, kepala negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan

0: insentif PPh21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21, itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan, optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran.